0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Masih di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Prodo, kebersamaan kita di pada hari ini. Tapi anyway, seperti biasa jam 8 waktunya kita muterin lagu pilihan kamu gitu ya. Dan sebelum aku muterin lagunya, masih bakalan nungguin juga buat kamu semuanya yang belum ngevote ya, pengen dengerin apa hari ini. Dan juga aku bakal nge-spill ulang lagi buat kamu yang mungkin baru ikutan bergabung pagi hari ini nih teman Prodo ya. Jadi seperti biasa ada 4 lagu, 2 lagu mancanegara dan juga ada 2 lagu Indonesia ya. Kita langsung aja nih spill-spillnya teman Pro 2 ya. Aku bakalan ke lagu yang pertama, ada Ghea 1000 kali. Aku milikmu dan kamu milikku, tetap di sampingku sampai jadi debu. Terus juga ada Ajis Mike dari Bruno Mars.

0: Next ada kacamata dari Afgan.
1: Kacamata, apa kau lebih suka? Ku yang tak mau kalah, tapi untukmu ku mengalah.
0: Dan terakhir nih teman Pro 2, kita punya lagu spesial buat Hachu dari Heart to Heart to Root.

Buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu yang ada di lagu pilihan kamu pagi hari ini, langsung aja ya ke WhatsApp di 0811 410 968. Boleh ke Instagram juga @rri_prodomakassar. Boleh komen juga di RRI Digital. Jangan lupa di download dulu dong aplikasinya ya. Jadi setelah ini bakalan aku puterin lagu sesuai vote yang paling banyak, 3 lagu yang bakal aku naikin pagi hari ini teman-teman. Jadi jangan lupa ngevote lagu pilihan kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?
2: Pakai ditanya.
3: Rugi gak?

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Ganti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Album Mandalika dari Cilokak merupakan bagian dari program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong lahirnya produk kreatif unggulan di destinasi super prioritas. Cilokak adalah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat yang berakar dari permainan gambus. Salah satu lagunya, Kute Mandalike, menceritakan keindahan pantai Kuta Mandalika dengan pasir putih, perbukitan hijau, dan ombak yang mendunia.

Masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktunya kita puterin lagu pilihan kamu. Yang pertama ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali ya. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah pada ngevote juga pagi hari ini. Bentar ya, kita lihat dulu. Ada dari INTNRNY underscore, terus juga ada hi underscore me 39, ada doyuluf, terus juga ada mangayudia, ada evita azra. Terima kasih ya yang udah aku sebutin tadi, udah ngevote lagunya Ghea 1000 kali. Emang lagi cukup sering didengerin lah lagunya nih teman Prodo, dan dinyanyiin juga akhir-akhir ini gitu ya. Thank you. Dan lainnya masih banyak lagu pilihan kamu lainnya teman Prodo. Masih ada I Just Like dari Bruno Mars, ada Kacamata Afgan, dan juga masih ada Hearts to Hearts dengan Root. Jadi jangan lupa untuk ikutan lagu pilihan kamu ke WhatsApp ya di 0811 410 968, atau juga boleh ke Instagram @rri_prodo_makassar. Boleh komen juga di RRI Digital.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Balik lagi teman-teman program masih di 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman-teman Pro 2 ya, pagi hari ini di lagu pilihan kamu. Next aku punya Bruno Mars dengan I Just Might yang udah dipilih juga sama rame-rame nih. Aku sapa dulu ya, ada Luffy, terus juga ada Inai 85, ada Sarang Ayu. Ini kayaknya Sarang Heo ngomong-ngomongnya gitu ya. Terus juga bentar, jaringannya jelek banget ini. Sabar ya. Nah, terus juga ada Putri, ada Ade juga, sama ada Fahrozi. Terima kasih banyak nih ya teman Pradua ya. Dan lanjut aja nanti buat yang terakhir, masih ada Afgan Kacamata atau Hearts to Hearts Root. Jadi pastiin buat kamu pilih lagunya sesegera mungkin teman Pradua ya.

0: Hai Jari Jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei otak. Mulut, Jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

Masih di 96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, dan waktunya kita puterin lagu pilihan kamu yang terakhir, alias yang ketiga ya hari ini. Terima kasih buat para hacu, gercep juga semuanya ya pada ikutan lagu pilihan kamunya yang Ruth. Terima kasih ya. Ini aku sapa lagi yang ada di WhatsApp. Ada mana tadi, ada Iska, terima kasih banyak ya. Terus juga bentar, kita ke Instagram lagi. Kayaknya emang ramenya di Instagram gitu ya. Sabar. Nah, ada Vina, terus juga ada Kiki, ada Nachive underscore, terus juga ada Harumel, ada Marina.Lutfi4, terus juga ada Dwi, iyanya banyak banget. Ada Neng Rika 77, ada Neng Rika 77 sama Gabriela 23. Thank you ya. Dan ini

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Masih barengan sama Enggi, teman Pro 2. Dan waktunya kita ngobrol lagi di Bisik Bincang Asik, ya. Yang asik-asik aja, teman Pro 2. Biar makin suasana paginya itu jangan dibikin terlalu memusingi banyak hal, ya kan, biar kamunya juga enjoy gitu loh untuk keseharian, untuk sehari ini gitu ya, karena kita memang butuh hal-hal energi positif gitu ya. Nah, tapi nih teman Pro 2 ya, biasanya kan kalau pagi-pagi gitu sebelum berangkat ke kerja atau berangkat ke sekolah, ya kan, coba mungkin bisa lihat dulu gitu ya ke kanan kiri rumahnya kamu gitu, siapa apakah mungkin kita mengenal jika siapa tetangga ta gitu, tahu jika namanya, ya kan, apakah tahu ki apa yang mungkin dia percayai. Dan yang mungkin lebih penting adalah apakah perbedaan itu pernah jadi masalah di antara kamu. Nah, hari ini di Bincang Asik, jadi kita nggak cuman bicara soal teori toleransi yang panjang ya teman Pro 2, tapi juga kita bicara soal hal yang paling sederhana, paling nyata, gimana kita hidup tuh berdampingan dengan tetangga yang berbeda dari kita gitu. Karena memang disitulah yang namanya moderasi beragama gitu ya teman Pro 2. Dan paling banyak diuji sebenarnya tuh bukan di podium, tapi ya itu di tapi dari pagar rumahnya kita sendiri gitu ya kan. Jadi memang hal yang paling sederhana dulu, gak usah jauh-jauh, tapi di sekitarnya kita gimana kah kita menyikapi sebuah perbedaan itu ya. Jadi even kayak tetangga itu berbeda pendapat, berbeda keyakinan, tapi kita tetap harus hidup berdampingan ya. Nanti kita bahas bareng-bareng teman Pro 2 di Bincang Asik hari ini. So jangan kemana-mana sih, dan terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Balik lagi teman Pro 2 masih di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, ada mungkin cerita kecil yang akrab buat kamu gitu ya kan. Jadi di sebuah lorong tuh katanya ada dua keluarga yang kayak bertetangga selama 20 tahun ya kan, dan satu keluarga merayakan Idul Fitri dengan ketupat dan opor, tapi satu lagi merayakan Natal dengan kue dan lilin gitu. Tapi setiap kali salah satu dari mereka katanya masak sesuatu yang spesial, itu selalu ada piring yang diantar ke sebelah. Dan misalnya tidak ada juga tentang apa ya, tidak ada saling ceramah gitu, tidak ada diskusi panjang soal kerukunan, tapi cukup sepiring makanan yang dibagi, cukup senyum di depan pintu. Nah, itu bisa jadi salah satu moderasi beragama yang paling jujur, paling pure kurasa gitu, dan bukan yang lahir dari program, mungkin program-program atau seminar nasional lah ya, yang tumbuh dari memang kebiasaan sehari-hari gitu. Dan itu yang paling benar teman Pradua, dari kebiasaan yang memang nganggep tetangga tuh adalah saudara gitu ya, bukan sebagai orang asing yang kebetulan tinggal di sebelah. Itu benar-benar menurutku moderasi beragama yang paling luar biasa. Ada salah satu drakor yang ku nonton, Reply 1988, itu tuh kalau misalnya nonton benar-benar kekeluargaan dalam sesama tetangga tuh luar biasa loh. Dan itu menurutku yang mungkin ya sekarang tuh agak berkurang mungkin, apalagi kayak yang memang ada istilah introvert dan lain-lain, mungkin jarang memang keluar sama tetangganya ngobrol ya kan, saling ya even mungkin saling menanyakan kabar, atau kadang bahkan ada yang nggak tahu siapa namanya tetangganya gitu ya. Itu sebenarnya untuk menuju ke jangan melakukan hal itu sebenarnya memang agak sulit, karena sekarang tuh nggak tahu kenapa ya, mungkin salah satu pengaruhnya juga gadget gitu. Kalau dulu orang-orang kan memang belum terlalu fokus sama gadget tuh ya, harus memang ketemu secara langsung, cerita. Jadi memang banyak hal-hal yang bikin ki akrab gitu ya. Mungkin ya, mungkin karena gadget gitu ya. Tapi memang teman produk kita tuh harus juga lebih jujur. Hidup bertetangga memang tidak selalu semudah itu gitu ya. Kadang memang ada sedikit percikan-percikan ya. Mungkin ada yang merasa bahwa suara beduknya yang terlalu keras di pagi di dini hari gitu, atau memang bau masakan yang menyengat gitu ketika tetangga masak hidangan khasnya, atau mungkin ada yang kadang parkir kinda di tempatnya gitu saat ada acara keagamaan, dan hal-hal seperti itu memang pasti kalau tidak ditangani dengan baik ya bisa menumpuk jadi prasangka dan juga amarah gitu ya teman Pro 2. Jadi memang kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin terjadi jadi sama tetangganya kita ya, alangkah lebih baiknya memang kalau dibicarakan dengan baik-baik gitu ya kan, jangan dengan emosi.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat adalah buku karya Mark Manson yang mengajak pembaca untuk melihat hidup dengan perspektif yang lebih realistis dan menerima kenyataan dengan lebih tenang. Buku ini adalah panduan untuk menjalani hidup tanpa terbebani oleh tekanan dan harapan yang berlebihan. Mark Manson melalui buku ini menekankan bahwa kita sering terlalu khawatir tentang hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam hidup. Konsep bodoh amat yang dimaksudkan di sini bukan berarti menjadi apatis atau tidak peduli dengan dunia sekitar, melainkan lebih kepada memilih untuk tidak terjebak dalam kecemasan terhadap hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Buku ini dimulai dengan kritik terhadap budaya modern yang mendorong kita untuk selalu merasa bahagia dan sukses, serta memandang kegagalan dan rasa sakit sebagai sesuatu yang harus dihindari. Manson berargumen bahwa kehidupan yang sesungguhnya melibatkan penderitaan, kegagalan, dan batasan-batasan yang tidak dapat kita hindari. Oleh karena itu, alih-alih menghindar dari hal ini, kita harus belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan sikap yang lebih bijaksana. Manson juga menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi diri kita. Daripada mengejar kesempurnaan, kita perlu belajar untuk memilih apa yang benar-benar berarti dan melepaskan hal-hal yang tidak memberikan dampak positif pada hidup kita. Konsep bersikap bodoh amat dalam buku ini adalah tentang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang tidak relevan dan mengabaikan tekanan sosial yang sering kali mengarahkan kita pada keinginan-keinginan yang tidak perlu. Salah satu kekuatan buku ini adalah gaya penulisannya yang santai, penuh humor, dan mudah dipahami. Manson tidak hanya berbicara dalam istilah yang filosofis, tetapi juga memberikan contoh-contoh nyata dan praktis yang membantu pembaca untuk lebih mudah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat adalah buku yang menyegarkan untuk siapa saja yang merasa tertekan dengan tuntutan hidup dan berharap untuk menemukan kedamaian dengan cara yang lebih realistis dan jujur. Buku ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, untuk menerima ketidaksempurnaan, dan untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapatkan perhatian kita. Dalam Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, Mark Manson juga membahas pentingnya memilih nilai atau prinsip hidup yang dapat menjadi panduan kita dalam menghadapi tantangan. Manson berpendapat bahwa setiap orang harus menetapkan batasan dan memilih apa yang layak untuk dipedulikan dalam hidupnya. Dengan memilih nilai yang sesuai dengan siapa kita sebenarnya, kita dapat fokus pada hal-hal yang membuat kita merasa puas dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain atau standar sosial yang seringkali tidak realistis. Buku ini sangat cocok untuk mereka yang merasa terjebak dalam tuntutan sosial atau merasa kesulitan dalam menemukan arah hidup yang lebih bermakna dengan cara yang lugas, penuh humor, dan sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Manson berhasil menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri, menerima kenyataan, dan memilih dengan bijak apa yang pantas untuk kita pedulikan.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Masih barengan sama Enggi, teman Pro2 di 96,8 FM Pro Daerah di Makassar, teman terbaik kamu. Dan kita masih di obrolan bisik moderasi beragama ya. Jadi intinya adalah teman Pro2 gak perlu langkah besar sebenarnya untuk jadi tetangga yang baik lintas perbedaan gitu ya. Mulai dari mungkin hal kecil, tahu jinama tetangganya siapa. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba orang bertanya, atau mungkin ada kang paket mengirimkan paketnya kayak di mana rumahnya, misalnya Bapak A, Bapak B gitu. Sedangkan kita yang mana itu di, siapa itu di gitu loh. Jadi at least kita tahu namanya ya kan, karena memang kedengaran sepele sih, tapi berapa banyak dari kita yang bertahun-tahun bahkan tanpa pernah benar-benar tahu namanya itu orang atau tetangga tak gitu ya kan. Terus minimal sapa duluan, nggak perlu ditunggu untuk disapa sama orang lain, gak apa-apa, karena itu tidak akan merugikan ji kita ya. Satu senyum di pagi hari itu bisa banget untuk mengubah ton seluruh hari buat orang yang terima senyumnya kamu, teman Pro2 ya. Jadi memang yang namanya senyum, salam, sapa, sopan santun itu semuanya bukan cuman sekedar hadir aja 5S, tapi itu benar-benar please diterapkan gitu ya. Terus kalau misalnya ada kedukaan bisa ikut hadir gitu ya, tanpa peduli apa agamanya, hadir di saat susah itu adalah bahasa universal yang semua orang bakalan ngerti gitu. Dan mungkin saat ada perayaan hari besar tetangganya kamu yang berbeda, yang tidak perlu jika harus mengikuti atau merayakan ya kan, kalau memang kita merasa bahwa tidak perlu sih, karena memang dengan kepercayaan masing-masing, tapi sekedar mengucapkan selamat atau memang tersenyum saat berpapasan itu juga sudah sangat berarti nih gitu ya kan, mensupport gitu dan tidak mengganggu. Kalau misalnya mereka lagi ada acara ya jangan diganggu, begitupun juga sebaliknya, kita pasti enggak mau diganggu kalau ada acara kayak gitu ya. Gitu teman Pro2, intinya adalah kerukunan lingkungan itu tidak kita tidak bangun dengan tokoh agama atau pejabat RT aja gitu, tapi dibangun oleh kita semuanya setiap hari di depan rumah kita masing-masing ya. Jadi memang Indonesia tuh damai ya dimulai dari lorong-lorong kecil, dari kompleks perumahan, dari kampung-kampung yang tersebar di seluruh Nusantara gitu ya. Bukan dari istana, bukan dari gedung DPR misalnya, tapi dari pagar rumah kamu dulu dan juga rumah tetangga kamu gitu ya. Jaga kerukunan, rawat mungkin dengan sapaan pagi dan lain-lain yang membuat hubungan kalian tuh hangat, teman Pro2.

Sambil Pro 2, terima kasih banyak buat kamu semuanya yang udah nemenin Enggi siaran dari jam 5 tadi sampai sekarang udah hampir di jam 10 lagi. Seperti tadi janjinya aku nemenin kamu sampai di jam 10 gitu ya. Terima kasih udah ikutan di lagu pilihan kamu, udah ngobrol juga di bisik, dan informasi update lainnya juga untuk hari ini. Terima kasih banyak ya teman Pro 2. Pokoknya nanti kita bakalan ketemu lagi di program-program seru lainnya ya. Jadi pastiin buat kamu selalu nih jadi pendengarnya Pro 2 Makassar ya. Yang mungkin belum download RRI Digital juga harus download sekarang biar kamu lebih gampang lagi buat dengerin Pro 2 di mana aja, kapan aja ya. Yang pastinya kita selalu nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai di jam 12 malam setiap hari dari Senin sampai Minggu ya. Kalau gitu yang udah harus pamit, terima kasih sekali lagi teman Pro 2 and see you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tengah untuk hari Selasa 19 Mei 2026 bersama Enggi Liani. Dan seperti biasa, informasi kita lansir dari rri.co.id. Kita ke informasi pertama nih teman Pro 2, ada Forum Anak Sulawesi Selatan yang kembali menghadirkan kegiatan Pelangi Pawotere Volume 2 sebagai ruang partisipasi anak melalui kegiatan edukatif dan juga kreatif bersama anak-anak di wilayah Pelabuhan Pawotere Kota Makassar di hari Minggu kemarin. Dan kegiatan ini melibatkan anak-anak usia 4 hingga 12 tahun dan juga dihadiri oleh pengurus Forum Anak Sulawesi Selatan bersama Forum Anak Daerah Wilayah 2 yang terdiri atas Kota Makassar, Kabupaten Goa, Takalar, Maros, serta Pangkajene dan Kepulauan. Dan di mana pada kegiatan kali ini peserta mengikuti aktivitas mewarnai bertema profesi dan cita-cita. Dan juga ada Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan Andi Aziza Tendriwello ini mengatakan anak-anak diberi kesempatan mengekspresikan impian mereka melalui gambar dan warna, mulai dari cita-cita menjadi tentara, dokter, polisi, pelukis, hingga berbagai profesi lain yang mereka kenal di lingkungan sekitar. Informasi kedua nih teman-teman Pro 2, Direktur Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa atau Prof. JJ ini menilai Kabupaten Kepulauan Selayar itu memiliki potensi besar menjadi salah satu pusat pengembangan pariwisata unggulan di Indonesia Timur. Hal ini disampaikannya saat memberikan ceramah umum di ruang pola kantor Bupati Kepulauan Selayar Senin kemarin di hadapan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta jajaran ASN lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam paparannya, beliau menyebutkan Selayar memiliki posisi emas karena berada di jalur strategis logistik dan juga wisata nasional yang menghubungkan Bali, Labuan Bajo, dan juga Toraja. Jadi menurutnya Selayar itu adalah jantung segitiga emas pariwisata ya, dengan dimana ini menjadi keunggulan mutlak yang tidak dimiliki banyak daerah. Dan informasi terakhir teman Prodo, ada personel Polres Goa melaksanakan pengamanan kegiatan pemberangkatan jemaah haji ke Kabupaten Goa tahun 2026 yaitu kloter 41 yang berlangsung di hari ini di 19 Mei 2026. Dan kegiatan tersebut dipusatkan di kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Goa. Sebelum pelaksanaan pengamanan, seluruh personel yang terlibat mengikuti apel pengecekan kesiapan yang dipimpin oleh AKP Kamarudin, dan apel ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dari personel, sarana-prasarana, serta juga pengaturan pola pengamanan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Dan dalam pelaksanaannya, personel juga ditempatkan pada sejumlah titik strategis di area keberangkatan nih, teman Pro 2, guna mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas, mengatur juga arus lalu lintas, serta membantu kelancaran proses keberangkatan para jemaah haji. Itu dia teman Pro 2, Info Pro 2 pagi hari ini bersama Enggi Liani, dan informasi tadi bisa kamu akses dan juga baca lebih lengkapnya melalui website rri.co.id. What's new in Pro 2? What's new?

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena apa masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Stay tuned, only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: RRI dalam esensi buku.
1: Zero to One adalah buku karya Peter Thiel, seorang pengusaha sukses dan investor yang dikenal sebagai salah satu pendiri PayPal dan Space. Buku ini membahas filosofi Thiel mengenai inovasi dan cara membangun perusahaan yang mampu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, bukan sekedar memperbaiki atau meniru apa yang sudah ada. Buku ini terbagi dalam beberapa bagian yang masing-masing mengulas aspek penting dalam membangun perusahaan yang sukses. Thiel menjelaskan bahwa inovasi yang sejati adalah membawa dunia dari zero to one, yaitu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Bukan hanya mengembangkan atau menambah variasi dari yang sudah ada. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir berbeda dan menghindari kompetisi yang tidak sehat, yang menurutnya hanya akan memperburuk inovasi. Dia berpendapat bahwa perusahaan yang sukses harus menemukan ceruk pasar yang belum tergarap dan menguasainya, bukannya berkompetisi dalam pasar yang sudah jenuh. Beberapa tema utama pembahasan dalam buku ini diantaranya adalah inovasi yang berbeda. Thiel menekankan pentingnya berinovasi dengan cara yang benar-benar baru. Menurutnya, banyak perusahaan teknologi lebih memilih untuk berkompetisi di pasar yang sudah ada. Sementara, inovasi yang sejati datang dari menciptakan sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Selanjutnya dalam buku ini membahas tentang monopoli dan kompetisi. Salah satu ide provokatif Thiel adalah bahwa monopoli bukan kompetisi yang menciptakan perusahaan besar dan inovatif. Menurutnya, perusahaan yang berhasil bukan yang bersaing ketat dengan banyak pesaing, tetapi yang berhasil menciptakan produk atau layanan yang begitu unik dan unggul sehingga mereka mendominasi pasar. Thiel juga menekankan pentingnya untuk berpikir jangka panjang. Thiel mengajak pembaca untuk berpikir jangka panjang dalam merancang bisnis. Banyak perusahaan sukses yang berkembang dengan visi yang jelas tentang masa depan, bukan hanya mengejar keuntungan instan. Bagian penting di dalamnya, Thiel menyebutkan tim yang solid. Tidak kalah pentingnya, Thiel mengingatkan bahwa tim yang solid dan memiliki komitmen bersama untuk mencapai visi perusahaan adalah salah satu faktor kunci kesuksesan. Dalam buku Zero to One, Peter Thiel menggali lebih dalam berbagai konsep yang menjadi dasar filosofi bisnisnya dengan banyak cerita dan contoh yang menggambarkan ide-idenya tentang kewirausahaan dan inovasi. Secara keseluruhan, Zero to One adalah panduan yang menggugah bagi siapa saja yang ingin membangun perusahaan inovatif dan berani berpikir besar. Peter Thiel memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana mengubah dunia melalui bisnis dengan menekankan pentingnya menciptakan sesuatu yang baru, berani mengambil resiko, dan membangun tim yang solid. Buku ini bukan hanya cocok bagi para pengusaha, tetapi bagi siapa saja yang tertarik dengan perkembangan teknologi dan filosofi bisnis yang lebih mendalam. Buku Zero to One oleh Peter Thiel. Buku ini memberi wawasan yang sangat berharga.
0: Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku up di media sosial, pasti viral.
1: Eh, ngapain?
0: Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok?
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

0: salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan.

0: Ini barang yang lagi viral ya. Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Okay, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Nah itu mungkin lagu-lagu yang sudah kamu pilih di teman Prado untuk edisi hari ini. Abis ini bakalan ada ngulik di jam 12. Jadi untuk kamu yang pengen tahu apa yang bakalan saya bahas di ngulik kumpulan UMKM dan juga kuliner, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96,8 FM Prado dari Makassar untuk edisi hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 with Ihsan.

nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

96,8 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, untuk ngulik edisi hari ini di hari Selasa tanggal 19 Mei 2026, kita bakalan ngebahas tentang yang kayak jenis makanan yang selalu kamu kunyah karena kriuknya yang enak gitu, teman Pradua. Nagih, dan juga ini murah lah ya, teman Pradua ya. Kamu bisa dapetin kapan aja, di mana aja gitu, teman Pradua. Nah, ini apalagi udah pas banget kalau di jam istirahat kamu udah cari-cari makan siang gitu ya. Waktu yang paling kamu tunggu-tunggu buat rehat sejenak dari rutinitas kerjaan, tugas sekolah yang numpuk, tugas kampus. Dan selama satu jam ke depan pastinya kita bakalan ngulik cerita-cerita juga tentang hal yang lebih inspiratif dan pastinya bikin kamu ngiler gitu, teman Pradua. Nah, di ngulik kuliner UMKM ini juga kita bakalan bahas tentang topik yang sangat renyah banget buat dibahas, yaitu kriuk tahu. Nah, ini buat kamu yang suka dengan tahu nih, teman Pradua. Ini adalah salah satu kuliner atau jajanan yang seorang banyak banget yang suka gitu, teman Pradua. Dan untuk itu yang penasaran, yang pengen tahu kayak tahu-tahu yang biasanya kamu temui bisa dijadikan ladang bisnis yang kayak gimana, teman Pradua, jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: saat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

Oke, teman perdua, dan untuk kalian semua yang masih cari-cari makan siang gitu ya, apalagi ini memang udah jam makan siang gitu teman perdua. Biasanya kita cari yang praktis tetapi mengenyangkan kan ya teman perdua. Kalau bosan dengan menu yang biasanya itu-itu aja, nasi padang mungkin atau nasi ayam. Nah, ini mungkin kamu bisa coba yang namanya tahu crispy. Yang enak sih biasanya katanya ada di dekat sini deh teman perdua ya. Nah, ini bisa menjadi penyelamat kamu, jadi snack yang bisa mengganjal perut kamu gitu ya. Dan juga sensasi kriuknya di luar dan juga lembutnya di dalam itu yang biasanya bikin nagih gitu. Gak cuma jadi camilan standar aja, sekarang banyak banget tuh UMKM-UMKM yang menjadikan tahu crispy, bumbu pedas, bumbu tahu cabai garam, terus lauk pendamping nasi hangat gitu ya, saat makan siang. Dan juga pastinya ini murah, praktis, dan rasanya kayaknya orang semua suka deh ya. Semakassar kayaknya banyak banget yang suka sama tahu, tahu walik lah, tahu inilah, tahu itu kan ya, banyak banget teman perdua. Nah, apalagi kalau misalnya cuman menjual pakai gerobakan atau stand tahu crispy, itu selalu rame banget diserbu kalau misalnya udah makan siang gitu teman perdua ya. Nah, itu biasanya cari-cari cemilan untuk bisa dibawa kembali ke kantor ataupun ke kampus atau ke kelas gitu teman perdua ya. Seperti yang biasanya kamu lakukan, berarti memang tuh ya, tahu crispy atau tahu-tahu goreng, tahu isi, tahu walik itu menjadi pilihan untuk kamu menambah semangat dan juga mood kalau misalnya kamu dapatkan camilan yang enak.

0: Kamu tahu kan mata uang negara kita? Yap, rupiah. Dengan lambang RP, biasanya ditulis di depan angka, menyatakan nilai uang. Dilansir dari Wikipedia, rupiah atau yang dikenal dengan rupiah Indonesia adalah mata uang resmi yang berlaku di Republik Indonesia. Nama rupiah berasal dari kata India, rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta, yaitu rupiakam, yang berarti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia dikarenakan pengaruh budaya India yang kuat di Nusantara selama ratusan tahun yang lalu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga belum menggunakan mata uang rupiah, namun menggunakan mata uang resmi yang dikenal sebagai ORI dan ditetapkan oleh pemerintah pada 29 Oktober 1946. Pemerintah kemudian memutuskan 30 Oktober sebagai Hari Keuangan Republik Indonesia karena menjadi dasar lahirnya uang emisi pertama Republik Indonesia. Kemudian, ORI dinyatakan ditarik dari peredaran pada 1 Mei 1950. ORI digantikan dengan uang RIS. Setelah Indonesia diakui kedaulatannya pada 27 Desember 1949 oleh Belanda dari salah satu hasil perjanjian konferensi Meja Bundar, KMB, Indonesia pun berubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

02. Seperintahku yang sederhana, lewat tangan-tangan yang kreatif, UMKM bisa tercipta cuan yang bukan cuma renyah aja, tapi bisa menghidupi banyak orang. And then you jadi orang yang bangga untuk mendukung produk-produk UMKM lokal, apalagi yang nikmat. Kalau nikmat, kamu harus tetap bantu untuk viralkan ya, teman Pradua ya. Benar gak sih? Yes. Anyway, teman Pradua, di sini bakal ada informasi dari dunia olahraga ya, sebentar lagi buat kamu. Jadi if you want to know that about it ya, teman Pradua, jangan kemana-mana, karena Isan masih bakal balik lagi kasih tahu kamu informasinya kayak macam mana ya. So don't go anywhere and keep running on 96.4 FM Pradua dari Makassar di Santai Siang with Isan di edisi hari Selasa tanggal 19 Mei 2026.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: Dua tahun tertipu investasi bodong.

0: Lock off the county.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, untuk informasi dari dunia olahraga, yang pertama bakalan saya mulai dari PBVSI ya, yang memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia. Dan pemusatan latihan ini digelar untuk skuad Garuda Muda yang mempersiapkan menghadapi dua turnamen internasional panjang tahun 2026. Wih, beruntung naik orang dipanggil di teman Pradua. Nah, Timnas Voli Putra Indonesia tampil di AFC Nation Cup 2026 Juni nanti di India. Setelah itu melanjutkan perjuangannya di C5 League 2026. Dan katanya CV League 2026 akan digelar di Filipina dan di Indonesia. Putaran pertama di 15 sampai dengan 19 Juli nih teman Pradua. Dan pemain-pemainnya sitter itu ada Nizar Zulfikar, Doi lagi. Dio. Dio Zulkifri, ada Jensen Natal Kilanta, outsider hitter ada Boy Arnes Arabi, Farhan Halim, Doni Haryono, Fauzan Nibras, ada Agil Anggara nih teman Pradua. Dan juga nama-nama Ihsan Murad begitu, Fauzan atau Zulfikar, nah ada Hendra Kurniawan, Teddy Oka Saputra, Raden Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah di middle blocker. Terus di opposite ada Rifan Nurmulki, ada Dawuda Alaihi Salam. Terus libero nanti diisi sama Irfan Rehan dan Irfan Rehan Rizky atau Rif nih teman Pradua. Cadangan Ihsan Murad kayaknya. Oh, ini kayaknya skuad-skuad yang bakalan memeriahkan dan juga akan membawa kebanggaan Indonesia di kancah internasional ya teman Pradua.

Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar. Selanjutnya aku akan kasih tahu kamu nih teman Pradua. Ada 17 pemain muda bersaing rebut penghargaan IBL 2026 ya teman Pradua ya. Di antaranya ada Henry Alexander Sualang dari Satya Wacana Salatiga. Terus ada Richard Cornelius dari Hang Tua Jakarta. Ada Raden Raisa dari Satria Muda Pertamina Bandung. Ada Almando Davin dari Bogor Hornbills. Terus ada Danu Satria dari Pacific Cesar Surabaya teman Pradua. Dan sisanya lagi masih ada ya teman Pradua ya. Dan pastinya mereka ini ikutan dalam IBL yang menghadirkan penghargaan Rookie of the Year pada kompetisi IBL 2026 musim ini. Dan pengumuman penghargaan bagi pemain debutan tersebut disampaikan oleh IBL dalam keterangan tertulis di teman Pradua. Dan musim ini ada 17 pemain rookie yang terdaftar dalam kompetisi basket tertinggi Indonesia tersebut, dan mereka akan bersaing memperebutkan gelar pemain debutan terbaik pada musim kompetisi tahun ini. Dan pesaing penghargaan Rookie of the Year diprediksi berlangsung ketat hingga akhir musim reguler nantinya, dan semua pemain muda berusaha menunjukkan kontribusi terbaiknya. Pastinya dong ya, harus bisa mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa ini deh. Dan IBL menetapkan Rookie of the Year 2026 untuk pemain debutan yang masuk dalam roster klub musim reguler. Dan pemain ini juga wajib tampil minimal dalam 5 pertandingan sepanjang musim kompetisi berjalan. Dan liga akan mempertimbangkan juga jumlah statistik individu yang menentukan kandidat penghargaan Rookie of the Year. Di statistik tersebut juga meliputi points per game, assists per game, terus ada rebounds per game and minutes per game nih teman Pradua. Penilaian efisiensi juga memperhitungkan kesalahan yang dibuat oleh pemain selama pertandingan berlangsung di setiap laga musim reguler. And faktor pengurang meliputi turnover, kegagalan tembakan, atau free throw yang tidak menghasilkan poin nih teman Pradua. Banyak banget ya peraturannya ya. Dan sebanyak 10 pemain mewakili media dan juga analis basket yang turut memberikan penilaian nih. Banyak ya, 10 loh teman Pradua juri-jurinya. Dan mekanisme ini diharapkan menghasilkan penilaian yang objektif exactly, dan juga performa rookie sepanjang kompetisi berlangsung. Namanya tadi 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada beberapa nih teman Pradua. Masih ada 12 lagi ya. Kalau kamu mau tahu lebih lengkapnya, kamu bisa langsung aja kunjungin rri.co.id untuk informasi olahraga yang terlengkap di Indonesia.

0: dipencet untuk dipanjang. Langsung masuk semua.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy. Mau ambil
2: itu. Ambil juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kakak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa Kakak enggak pakai kata tabek?
1: Kasa majika apang maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh Kak, tabe-tabe Ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Audela, dengan bagaimana kabarmu? Apakah masih baik-baik saja seperti yang dulu, yang katanya kamu gak bisa hidup tanpaku, tapi akhirnya kamu masih hidup, masih baik-baik aja. Sedihnya deh, siang-siang teman berdua. Kalau kita mau santai-santai, jadi santai siang. Nah, kalau yang masih santai-santai ini teman berdua di hari ini, aku mau kasih tau kamu, kalau misalnya pengamat sepak bola Kesit P. Handoyo menilai Persib Bandung kandidat terkuat juara Super League musim ini. Persib hanya menyisakan satu pertandingan menuju akhir kompetisi 2005-2026. Dan Kesit mengatakan Persib unggul 2 poin dari pesaing terdekatnya, yaitu Borneo FC. Menurutnya tambahan 1 poin sudah cukup memastikan gelar juara bagi Maung Bandung nih teman berdua. Dan Kesit juga menjelaskan Persib tetap berpeluang juara meski kalah pada laga terakhirnya. Syaratnya Borneo FC gagal meraih kemenangan saat menghadapi Malut United di teman berdua. Dan meski demikian, Kesit mengingatkan Persib pernah kalah dari Persijap pada putaran pertama kala itu, dan Persib menyerah 1-2 ketika bermain di kandang Persijap Jepara. Dan sementara ini gelandang Adam Alis memastikan Persib tetap memburu kemenangan atas Persijap Jepara di laga pekan terakhir Super League, dan pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu mendatang nih teman berdua. Dan Persib kini memimpin klasemen sementara dengan 78 poin dari 33 pertandingan, terpaut 2 angka dari Borneo FC di posisi kedua klasemen sementara nih teman berdua. Tapi kayaknya memang saya kurasa ya Bandung nih. Gitu milah teman berdua ya, karena sudah menang berapa liga juga ya teman berdua. Tapi nanti mungkin dah PSM kita masih bakal tunggu apakah ada gebrakan di musim berikutnya. Teman berdua, jangan kemana-mana karena masih ada informasi dari dunia entertainment yang bakalan saya share ke kamu jam 2 sampai dengan jam 3 sore, siang, I mean. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Your favorite radio.
1: Radio teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produksi kreatif unggulan. Lagu terbaru Willy Sopakua bersama Kai Hulu, Papa Mama Pupasang, adalah sebuah perayaan dan penghormatan kepada orang tua lewat musik yang menyentuh jiwa. Di balik melodi tersimpan kisah personal Willy yang memberi nyawa pada pesan lagu ini. Lebih dari sekadar lagu, karya ini menjadi kolaborasi kreatif yang mengangkat budaya Maluku. Dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Kota Ambon memastikan produksi berjalan maksimal, menunjukkan bahwa karya personal dapat diperkuat oleh dukungan institusi untuk menjangkau lebih luas dan memberdayakan pelaku ekonomi kreatif.

teman-teman berdua, sebentar saya bakal kasih kamu informasi dari dunia entertainment. Ada informasi dari Baby Monster yang akan tampil di Jakarta di tahun 2026 ini. Terus juga aku mau kasih tahu kamu, ternyata orang Indonesia udah ada beberapa yang sudah menjadi idol K-pop. And then ada informasi dari Sal Priyadi yang akan rilis lagu dengan kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Bukan ya, kepala pundak kerja lagi untuk film Monster Pabrik Rambut di teman Pradua. Kayak gimana informasinya? You may stay here in N6 Podak FM Pradua RRI Makassar, karena Isan masih bakal balik lagi menemani kalian semua untuk hari ini di Santai Siang.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
3: Teman terbaik kamu.

You're still listening to Nancy's Bodek FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. This is Monday dari Imagine Dragon. Ya teman Pro 2, walaupun ini sudah Tuesday ya, aku mau kasih tahu kamu kalau misalnya Baby Monster yang bakalan konser di Indonesia dan promotor resminya sudah merilis detail harga tiket konser Baby Monster. Jadi kamu udah bisa lihat-lihat tabunganmu, apakah kamu akan bisa nonton dia ya. Ini dalam tour dunianya CHOM di Jakarta. Pengumuman tersebut langsung disambut oleh antusias para penggemar Baby Monster yang sudah menantikan kedatangan grup asal Korsel tersebut di Teman Pro 2. Nantinya katanya bakalan tampil di Indonesian Arena pada Sabtu 17 Oktober 2026 dan Jakarta menjadi salah satu konser tempat konser ya, atau kota yang masuk dalam rangkaian tour dunianya di Asian and Oceania nih Teman Pro 2. Untuk harga tiketnya, Monsties VIP Box dengan harga Rp4.150.000, VIP Soundcheck A dan B di itu Rp3.500.000, CAT A 1 Rp3.150.000, wah ini 3 jutaan ya, CAT 2 itu di 2.4, CAT 3 dan A dan B itu Restricted View itu di 1.4, di CAT 4A dan juga 4B Restricted View di 1.1 di Teman Pro 2. Sementara untuk kategori Monsties VIP Box juga menawarkan benefit berupa akses lounge khusus, photo booth, refreshment hingga exclusive suite bersama nih Teman Pro 2. Dan seluruh kategori VIP turut mendapatkan akses soundcheck sebelum konser dimulai. Seru banget ya para Monsties nih Teman Pro 2. Untuk kamu yang pengen lihat penampilan 6 orang yang sangat luar biasa itu, kamu bisa nanti di Jakarta ya, di tanggal 27 Oktober ya, benar ya, di Indonesian Arena di 6.30 PM nih teman, di 6.30 PM. Sore, agak sorean ya teman berdua ya. Oke deh, untuk kamu selanjutnya saya masih bakalan ada kabar terbaru dari dunia entertainment. So don't go anywhere and keep running on 96.4 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi ya teman Pro 2 ya, kita bakal kasih tahu kamu popularitas K-pop di Indonesia ini terus meningkat lewat musik, fashion dan juga idol ya teman Pro 2 ya. Dan Indonesia juga memiliki idol K-pop berbakat dengan kemampuan vokal dan juga penampilan panggung yang sangat menarik perhatian. Talenta asal Indonesia ini berhasil menembus industri K-pop melalui kerja keras dan juga kemampuan yang terus berkembang. Dan beberapa Indonesian yang sudah ada di idol K-pop ya teman Pro 2 ya, di K-pop global terlebih lagi disibukkan dengan agenda comeback dan debut di tengah perkembangan industri yang sangat luar biasa. Ada Carmen dari Heart to Heart, Nyoman Ayu Carmenita atau Carmen menjadi idol Indonesia pertama yang debut di bawah naungan SM Entertainment, dan gadis asal Bali itu bergabung sebagai member Heart to Heart yang dipercaya mengisi posisi vokalis di teman Pro 2. Carmen dikenal dan memiliki kemampuan vokal stabil serta bakat bermain musik yang menonjol di grupnya, dan Heart to Heart juga baru melakukan comeback lewat mini album Focus yang dengan konsep house pop yang lebih dewasa. Ada Kim dari VVUP ya teman Pro 2 ya, benar ya. Kimberly Fransa Salim atau Kim dikenal dengan penyanyi ya dari The Voice Kids Indonesia dan di Indonesia Next Big Star ya. Kemampuan vokalnya membawa debut sebagai vokalis utama di VVUP sebagai naungan agensi dari Ego Entertainment. Sejak debut di 2024, Kim menarik perhatian lewat suara yang kuat dan penampilan panggung yang khas, dan VVUP juga memasuki era baru melalui lagu House Party dengan konsep pop funk yang lebih energik. Terus ada Zayan atau Muhammad Rifki Zayan yang memulai karir sebelum debut di Rising Star Indonesia dan Indonesian Idol Season 10, dan pria asal Tangerang Selatan itu kemudian debut bersama Zodiac di tahun 2023 di bawah One Cool Jesco Entertainment. Zayan dikenal memiliki visual menarik, suara merdu serta kemampuan dance yang memikat para K-popers, dan juga Zodiac juga ini melakukan comeback lewat single album barunya yaitu I Lebay yang dirilis di November mendatang. Terus ada Dita dari Secret Number di teman Pro 2, nama lengkapnya anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang atau Dita. Pada Mei 2020 dia sudah debut bersama Secret Number, dan Dita dikenal sebagai idol yang perempuan Indonesia pertama yang berhasil debut di industri K-pop. Dan pada April 2025 Dita mengakhiri aktivitasnya bersama Secret Number dan Fine Entertainment, dan dia kemudian mulai karir solo melalui single Love So Sweet dengan nuansa R&B yang modern. Terus ada Laudi dari 14U, Edward Len atau Laudi menjadi idol Indonesia pertama yang debut di industri K-pop bersama 14U pada tahun 2017. Dan pria asal Yogyakarta ini dikenal memiliki kemampuan bahasa Korea yang fasih dan kemampuan yang sangat menarik. Setelah 14U bubar di 2019, Lodi melanjutkan karir solo menggunakan nama panggung Blue, dan ia juga sempat aktif sebagai penyiar radio di KBS World Radio Indonesia. Terus ada Cleo di I Meet You Teman Pro 2 atau Cleonika Pangestu. Atau Cleo berhasil debut bersama I Meet You setelah mengikuti survival show Time Turner. Dan ini dari Bali juga, dikenal memiliki kemampuan dance yang kuat sejak aktif di grup cover The Cloverio. Dan ada juga Vanessa dan Via di NYHI ya teman Pro 2 ya, kalau salah mohon maaf. Terus kehadiran-kehadiran mereka ini adalah idol dari Indonesia, membuktikan bahwa talenta tanah air mampu bersaing di industri hiburan Korea Selatan. It means that kenapa kita nggak bisa untuk bangun sendiri gitu ya. Prestasi mereka juga yang menjadi inspirasi generasi muda untuk berani mengejar karir di dunia musik internasional. Kalau misalnya sudah banyak yang bisa tembus kiri kanan, terus kalau kita bikin sendiri ya, karena dulu setahu saya ada beberapa anak muda gitu teman Pro 2 yang berhasil trainee di Korea Selatan ya teman Pro 2, dan dia debutnya malah di Indonesia, malah mereka base-nya di Indonesia, tapi memang latihan keras mereka itu selama beberapa tahun ada di Korea. Kalau nggak salah
Namanya lupa sih teman Perdo, tapi anak Makassar ada 2 orang. Kan keren banget kan teman Perdo ternyata. Jadi jangan patah semangat kalau misalnya kamu memang pengen punya karir seperti itu. You can do it if you want ya teman Perdo. Yang jelas kamu konsisten dan tidak takut akan menyerah.

Oh, selanjutnya saya bakal kasih kamu kabar dari dunia entertainment yang terakhir dari Sal Priadi yang kembali menghadirkan karya terbaru berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Lagu tersebut menjadi original soundtrack dari film Monster Pabrik Rambut yang membawa nuansa berbeda dari karya-karya romantis sebelumnya. Lagu Kepala Pundak Kerja Lagi mengangkat keresahan para pekerja terhadap kelelahan akibat kerja lembur, dan video lirik lagu ini bahkan ditonton lebih dari 2,5 juta kali di YouTube sejak dirilis bertepatan dengan Hari Buruh. Nama Sal Priadi sendiri belakangan sering menjadi perbincangan di media sosial terkait dengan lagu-lagu populernya, dan beberapa karya seperti lagu Bunga Matahari, Ada Titik-titik di Ujung Doa ramai di media sosial karena liriknya dinilai romantis dan juga emosional. Berbeda dengan lagu-lagu terdahulu, Kepala Pundak Kerja Lagi dibuka dengan lirik yang familiar sejak masa kecil, tetapi dibawakan dengan nuansa muram nih teman berdua. Lagu tersebut menggambarkan realitas pekerjaan yang menghadapi tekanan dan juga kelahan keseharian nih teman berdua. Wish, kayaknya kita harus nonton juga filmnya Monster Pabrik Rambut di 14 Juli 2026 di bioskop kesayangan kamu. Dan juga yang mungkin pengen cari di YouTube untuk lagunya Kepala Pundak Kerja Lagi, kamu bisa langsung aja ke digital playlist kamu nih teman berdua. Oke. Dan habis ini bakalan ada lokal info menemani kamu nih teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune on 96.4 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, karena kita sudah ada di lokal info, saatnya aku kasih tahu kamu kalau misalnya Badan Pusat Statistik mencatat jumlah sekolah menengah atas SMA di Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2024 mencapai 611 unit. Jumlah tersebut bertambah 4 sekolah dibandingkan di tahun 2023 di 607 unit, teman berdua. Berdasarkan artikel dari data box kadata, kata data maksud saya yang merujuk dari data BPS, penambahan jumlah SMA di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa tren peningkatan secara bertahap dalam beberapa tahun terakhir ini. Sejak tahun 2018 jumlah SMA di provinsi terus bertambah dari 582 unit hingga 611 di sampai dengan tahun 2024 di teman perdua, dan total sebanyak 337 unit merupakan SMA negeri, 274 unit SMA swasta, dan jumlah negeri tercatat tetap dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan SMA swasta mengalami penambahan 4 unit atau tumbuh sekitar 1,5% nih teman perdua. Dan angka ini pastinya angka partisipasi murni atau APM SMA Sulawesi Selatan di tahun 2024, dan tercatat kenaikan 62 atau peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya nih teman perdua. Di sisi lain, jumlah guru SMA di tahun 2024 tercatat sebanyak 15.995 orang atau menurun sekitaran 1,1% dibandingkan tahun sebelumnya, dan penurunan juga terjadi pada jumlah guru kepala sekolah SMA negeri maupun swasta. Meski demikian, peningkatan jumlah sekolah dan kenaikan angka partisipasi pendidikan diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengakses pendidikan menengah yang lebih merata. Untuk tahun 2026, untuk informasinya belum dikeluarkan ya, hanya teman perdua ya, apakah mungkin ada penambahan atau peningkatan ya teman perdua. Mudah-mudahan dan pastinya akan terus ada peningkatan, karena partisipan untuk jumlah pendidik juga masih bakalan jumlah yang ingin mengenyam pendidikan dan juga jumlah pendidik bertambah juga di teman perdua. Oke, jadi untuk kamu yang masih terjadi 96,8 FM perdua dari Makassar, yang pengen tahu lebih lanjut di lokal info, jangan kemana-mana karena saya masih bakal balik lagi.

If you stay 96.fm Pradua dari Makassar, teman Pradua, I'll give you information dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang atau Sidrap yang menunjukkan komitmen kuat dalam menarik investasi dan menggelar pertemuan bersama jajaran Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo di Rumah Jabatan Bupati Pangkajene. Dan pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sidrap, Syahrudin Al-Arif ya. Yang memaparkan sejumlah potensi unggulan di daerah sebagai peluang investasi yang terbuka untuk seluruh kalangan pengusaha. Ini terbuka selebar-lebarnya ini buat para pengusaha di teman Pradua. Seperti salah satu potensi yang sangat luar biasa yaitu keberadaan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB di Sidrap yang dinilai menjadi kekuatan strategis dalam pengembangan energi terbarukan di Sulawesi Selatan di teman Pradua. Selain selektor energi, Syahrudin juga menekankan kalau misalnya kekuatan dari Sidrap itu ada di bidang agraris yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan utama di Sulawesi Selatan. Dan ia menyebutkan kalau misalnya sektor pertanian memiliki prospek besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi dan peningkatan nilai tambah hingga perluasan ke akses pasar di teman Pradua. Dan turut berdampingan dengan Bupati dalam pertemuan tersebut di teman Pradua, Kepala Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian Fajri Salman serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTWSP Andi Nirwan Ranggong, kehadiran jajaran teknis itu lanjutnya menjadi bukti bahwa kesiapan pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan bagi investor yang ingin menanamkan modal di Sidrap. Jadi ini Sidrap udah open space buat untuk kalian semua yang pengen berinvestasi ya teman Pradua, ya, khususnya di bidang energi dan juga di bidang agraria di teman Pradua. Telur juga di sana banyak, padi, sawah. Banyak deh pokoknya teman Pradua ya. Yang pengen explore Sidrap juga boleh dulu ya. Yang pengen tahu apa sih yang kamu bisa dapetin di Sidrap. Oke, teman Pradua. And untuk kalian semua yang udah stay di 96.8 FM Pradua RRI Makassar, don't go anywhere because I'll be back with another information for you all guys.

Thank you so much teman Predua yang udah stay di 96,8 FM Predua dari Makassar. After this bakal ada seceria akan menemani kalian semua. But last but not least, teman Predua yang bakalan aku sampaikan buat kalian semua, ada informasi kalau misalnya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dinilai tidak hanya merusak kesehatan masa depan dan pribadi, tetapi juga untuk berdampak terhadap nilai budaya siri atau harga diri keluarga dalam masyarakat Bugis Makassar. Siri yang diwariskan leluhur sejak dulu merupakan pedoman hidup untuk mengajarkan kehormatan masa lalu dan tanggung jawab dan menjaga martabat dari manapun nih teman Pradua. Menurut dosen Departemen Sastra Daerah FIB Universitas Hasanuddin Andi Tenri Bali Asbaso, dalam obrolannya, keterlibatan anak muda dalam narkoba menjadi ancaman serius terhadap nilai siri yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dia menjelaskan juga bahwa ketika seseorang generasi muda terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, secara perlahan nilai budaya yang diwariskan leluhur mulai terkikis dalam dirinya nih teman Pradua. Dan kalau misalnya kamu pengen informasi lebih lanjutnya, kamu bisa kunjungin rri.co.id. And it's time to meet release really from here teman Pradua. Sampai ketemu besok hari. And abis ini bakal ada sore ceria menemani kalian semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune in and subscribe kepada FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Is it your favorite song on your favorite radio?
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 9,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, untuk di sore ceria hari ini, hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2026, Fauzan dan Fikar ke teman kalian. Coba ngomong, Fikar.
3: Cek, kayaknya nggak naik deh, ini bukan mixa.
2: Oh ya, bukan mixa.
4: Nah ini baru.
2: Maafkan saya salah. Saya agak grogai.
4: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada.
2: Yes.
4: Diulang atau bagaimana ini?
2: Yes, masih bareng Fauzan dan Fikar tentunya di pagi hari. Di pagi, di sore.
4: Ya teman Pro 2, sore ceria yes, kali ini Fikar dan Fauzan bakal nemenin kamu seperti biasa sampai di jam 8 malam nanti.
2: Betul banget.
4: Satu jam pertama mungkin kamu yang udah pantauin Instagram kita udah tahu kalau kita bakal gak berdua aja.
2: Kita bersama bintang.
4: Pantura.
2: Bukan.
4: Enggak dong.
2: Ini sama bintang sebentar karena bintang. Kita masuk ke seputar music planner ya kan.
4: Karena ini kita bakal kedatangan satu tamu cantik.
2: Iya, ini semoga saya dapat ya.
4: Maksudnya
2: dapat undangan untuk nonton konsernya.
4: Amin,
2: untuk nonton konsernya karena ini kan single terbaru. Jadi kita berharap untuk nonton karena ini mirip-mirip Kim Halin kayaknya ini.
4: Amin. Tapi memang cantik sih.
2: Memang cantik gue. Tadi
4: bagus sekali lagi suaranya.
2: Sumpah, iya kan? Makanya tadi kayak semangat aja gitu. Oke, lanjut teman Prado. Jangan ribut. Kita ini lagi call. Jadi teman Prado sebentar kita akan terhubung karena ini lagi via Zoom sebentar.
4: Iya, jadi jangan kemana-mana yang penasaran ya.
2: Betul. Jadi tetap di 9,8 FM Pro 2 dari Makassar.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas. Bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: 90,8 FM Pro 2 dari Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes. Dan untuk hari ini, tadi kita udah spill, kita tidak sendiri Fikar.
1: Yeah.
0: Udah ada nih
1: salah satu bidadari yang baru turun. Tool. Dari kayangan.
0: Yes, ya, saya kan? Setuju. Itu saya penasaran melihatnya. Karena saya ini belum melihat. Iya, dan
1: aku lihatnya di sekarang kita udah terhubung sama narasumber kita, teman Pro 2 di Zoom.
0: Yes.
1: Kita mau sapa dulu, ada Kak Alika Safira.
0: Halo, halo Kak. Halo?
1: Ya, ha, bentar Kak ya.
0: Yes, udah kedengeran Kak suaranya? Ah, oke. Okay. Okay. Kak, gimana kabarnya Kak?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Jujur saya.
1: Kak, ini Kak. Iya, Kak, kita panggilnya Kak Alika ya. Iya. Ini Kak Alikanya enggak capek.
0: Enggak capek cantiknya.
1: Iya.
0: Saya masuk ke situ.
1: Kenapa ngambil punya aku tadi, Pak?
0: Karena kita harus berebutan.
1: Enggak dong. Oke, kita udah barengan dengan Kak Alika Safira, seorang musisi ya, yang mana karya-karyanya itu udah luar biasa.
0: Yes,
1: semua.
0: Betul sekali.
1: Kemarin udah satu single, sekarang muncul lagi dengan single yang luar biasa.
0: Betul. Tapi ini singlenya yang kedua nih kayak saya tuh gitu, kayak belum, kamu tuh belum siap untuk jatuh cinta gitu kayak.
1: Nyatu umur kamu tuh udah tua, udah siap.
0: Tidak, saya baru 25 dibawa coy.
1: Oke, Kak Alika, kabarnya baik-baik ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Okay. Kamu
0: Alhamdulillah baik iya. Juga Kak.
1: Hari ini kita bakal ngulik banyak nih tentang Kak Alikanya.
0: Betul.
1: Tentang single yang baru dikeluarin sama Kak Alikanya. Yes. Yang judulnya itu Belum Siap Jatuh Cinta.
0: Kan parah kan?
1: Iya.
0: Parah kan? Parah, sumpah. Kenapa sih Kak? Inspirasi dari mana sih Kak dapatkan judul seperti itu?
1: Kita mulai dari judulnya aja dulu deh ya. Apa nih sebenarnya, kenapa judulnya dari lagu yang baru dikeluarin ini cek. Oke.
2: Okay.
1: Bentar Kak ya.
0: Oke.
1: Okay. Kenapa judulnya yang dipilih adalah judul ini Kak?
2: Karena jadi Belum Waktunya Jatuh Cinta itu kan cintanya udah datang nih, perasaannya udah ada, tapi ternyata pas saat itu datang waktunya kayaknya belum tepat gitu. Waktunya tuh belum tepat buat kita jatuh cinta itu gitu.
0: Ya. Gitu. Berarti ini kisahnya kakak juga kah?
2: Ya mungkin pernah merasakan.
0: Berarti kayaknya semua orang pernah merasakan.
1: Rata-rata orang-orang juga bakal pernah merasakan hal ini deh kayaknya ya. Makanya lagu ini kayaknya bakal
0: relate
1: sama banyak orang nih di luar sana.
0: Yes, betul. Tapi
2: harus gitu ya.
0: Iya.
1: Memang kayaknya orang-orang di luar sana harus dengerin lagu ini.
0: Betul.
1: Gitu. Biar ngerasain betapa relate-nya dirinya kalian semua dengan lagu yang ini. Tapi kalau ngomongin tentang lagu ini, produksi sampai rilisnya lagu ini berapa lama Kak?
2: Kalau lagu ini kebetulan itu berbarengan sama lagu-laguku yang lain ada di EP tentangku. Jadi kalau di total sama semua lagunya itu aku sekitar pengerjaannya sekitar 3-4 bulan kurang lebih.
0: Oke. Lumayan juga ya.
2: Kerjanya barengan gitu, enggak satu lagu. Karena pas kerjanya barengan. Jadi kalau di total semua lagu itu ada 3-4 bulan.
0: Iya.
1: Jadi lumayan lah ya panjangnya proses itu ya. Tapi ngomongin tentang lagu ini, dalam perjalanan atau proses membuat lagu-lagu ini yang 3-4 lagu ini, ada gak sih kesulitan terbesar yang menurut Kak Alika ada gitu?
2: Kalau terutama di lagu ini sendiri, itu adalah ngejar mood happy-happy-nya ini. Lagu yang lumayan galau, lagu yang fun gitu ya, yang moodnya kita harus lebih banget. Lagu ini tuh kita lebih nunjolin jatuh cintanya, lebih nunjolin happy-nya gitu. Jadi pada saat ngerjain lagu ini, aku ngerasa lebih sulitnya itu di harus ngejar mood happy-happy-nya itu.
1: Iya. Dapat mood senangnya itu, mood jatuh cinta itu agak sedikit ribet ya kan?
0: Iya,
1: ya?
0: Betul.
2: Saya setuju. Iya, lumayan. Soalnya itu aja sih, karena terlalu biasa ngerjain lagu-lagu yang memang sedih kan.
1: Wah, yang balad gitu. Iya.
0: Karena sama dengan yang kemarin juga, judul yang kemarin itu kita berbeda. Gimana tuh?
2: Benar.
1: Itu kayaknya balad banget ya.
0: Itu aja berat banget. Ini berat. Kita berbedanya beda apa sih ya?
2: Nah, kita berbeda ini sebenarnya mungkin kalau kebanyakan orang denger judul pertama kali kita berbeda, oh ini pasti drama gitu kan. Buat aku di lagu ini, aku pengen beda tuh gak cuma soal agama gitu. Ternyata pas kita jalanin, kita baru kelihatan nih, oh ya ternyata kita tuh banyak banget ya bedanya gitu. Entah mungkin di sini kita ternyata beda, terus cara pandang kita ternyata beda gitu. Terus mungkin aku yang yakin, dia ternyata gak yakin gitu ya.
1: Iya.
2: Wah, jalanin baru kelihatan nih beda perbedaannya gitu.
1: Berarti masa kalau kita berbeda. Beda itu berarti banyak faktornya.
0: Banyak faktornya, kan? Tidak kesalah satu yang kayak beda agama atau segala macam.
1: Betul. Lepas dari lagunya dulu deh Kak, ini aku mau tanya pribadi sama Kak Alika sendiri gitu ya kan. Kalau Kak Alika nih, kan penyanyi pasti punya genre favorit nih. Kan kalau Kak Alika emang dari, tapi ngomong tentang nyanyi dulu, Kak Alika tuh nyanyinya dari kapan gitu? Apakah pas oe-oe langsung nyanyi gitu kan atau gimana nih?
2: Kalau itu aku harus nanya mamaku sih. Pas oe-oe bernada gak ya?
1: Oe-oe-nya berarti O-nya udah di do gitu kan.
0: Dengan merdu ya, oe.
1: Tapi nyanyinya udah dari kapan?
2: Kalau nyanyi emang mungkin karena keluarga aku tuh seneng nyanyi. Jadi dari kecil kan udah suka nyanyi-nyanyi gitu. Tapi secara profesional aku akhir terjun ke dunia musik, akhirnya nyanyi di series itu dari
1: 2024. Okay. Berarti udah benar-benar fokus jadi profesional singer itu. Betul, di 2024 gitu. Kalau nyanyi dari dulu udah suka.
0: Dari dulu suka gitu. Dan juga kalau kita lihat keluarganya mungkin keluarga seni juga.
1: Keluarganya kayaknya yes, emang
0: musisi. Darah seni ada ya kan.
1: Tapi kalau mama sama bapak, papa gitu mungkin yang suka nyanyi siapa? Dua-duanya?
2: Kalau mama sama papa justru gak ada yang bisa nyanyi.
0: Oke. Biasanya gitu, biasa gitu.
2: Iya, mama sama papa tuh gak ada yang bisa nyanyi. Okay. Tapi memang secara keluarga, nenekku tuh nenekku yang jago nyanyi. Terus kayak ada beberapa tanteku, omku juga kan udah jago nyanyi. Nah, kalau mama sama papa sendiri, papa tuh lebih ke main gitar. Jagonya gitu, tapi kalau ini mama sama papa gak ada yang bisa nyanyi lagi.
0: Tapi yang penting ada seninya gak sih? Iya, biar gak bisa nyanyi, tapi kan anaknya yang bisa nyanyi.
1: Iya. Tapi kalau Kak Alika dilihat-lihat nih ya, aku lihat-lihat nih ya, kayak ini ada vibes-vibes Raisanya kan? Gitu.
0: Iya kan, sumpah.
1: Tapi beda tapi ada vibes-vibesnya ada dikit gitu. Apakah ada keluarga dengan Raisa?
0: Ataukah sama dengan siapa itu yang NPD?
1: Iya kan? Apakah ada keluarga dengan Raisa? Oke.
2: Iya. Apa aku sama Tante Yaya dan juga Om Niki dan Om Iyo.
1: Kan aku bilang juga.
0: Oke, wah gokil. Iya. Karena ada kemiripannya pas tadi pertama kali ngeliat kan first impression kayak ih kok kayak ada mirip Raisa gitu kan.
2: Semoga karirnya bisa mirip juga ya.
1: Amin. Tapi ngomongin tentang lagu nih kayak Kak Alika sendiri sukanya genrenya itu yang kayak gimana? Genre musik yang kayak gimana?
2: Aku sampai saat ini masih suka pop sih, pop banget gitu.
1: Tapi enggak
2: galau-galau loh sebenarnya.
1: Enggak pernah selain pop pernah nyoba
0: jazz,
1: genre lain gitu.
0: Rock, metal enggak ya?
2: Belum pernah coba.
1: Tapi ada niatan mau coba? Buat lagu dengan genre yang maybe jazz, rock. Betul. Or something gitu.
2: Pengen sih, gitu pengen. Tapi R&B kali ya pengennya.
1: Iya sih kayaknya dari suara-suaranya enak banget nih kalau R&B ya.
0: Iya kan? Iya, dan kalau
1: semua genre sih kayaknya kalau dari suaranya kali kan semua genre oke sih ya.
0: Dan kalau Semisal kak, kalau penyanyi idolanya kakak deh. Nah tadi kan genre penyanyi idola.
1: Kalau penyanyi idola yang di Indo aja di dulu Indo deh. Aja,
2: Indo, Indo sih suka Teh Ocha.
0: Oke.
2: Terus aku juga suka Krisdayanti, aku suka Mami Titi juga aku suka. Iya. Aku lebih banyak dengerin yang lama-lama. Ya, terus kalau yang mulai udah agak sekarang-sekarang aku lagi dengerin banget sama Salsabil, Bernadia juga.
0: Bernadia, ya ya.
1: Kayaknya enggak.
0: Apa tuh?
1: Kayaknya enggak suka.
0: Enggak.
2: Buka dong. Enggak
0: suka, tapi maksudnya kayak kita keluar dari situ. Cukup bukannya aja deh yang mirip gitu.
1: Kalau itu tadi kan dari yang Indo nih. Kalau musisi luar negeri, singer luar negeri yang disuka ada siapa?
2: Aku suka banget sama Adele.
1: Adele. Let me photograph you.
0: Aduh, enak banget tuh Adele, sumpah. Coba kayak satu lagu bisa. Siapa tahu kan mau masuk gitu satu lagu ya kan.
1: Oke.
0: Kita mulai masuk lagi mungkin ya lagunya. Lagunya gitu.
1: Tapi kita dengerin dulu gitu biar afdol.
0: Sudah ada di sini saya simpan. Gitu.
1: Kita dengerin dulu lagunya biar afdol gitu kan, biar nanti kita ngulik tentang lagunya ini tuh enak teman Pradua. Jangan kemana-mana dulu teman Pradua, kita bakal dengerin lagu dari Kak Alika yang nantinya bikin kalian semua kesemsem sama lagunya. Betul. Amin ya. Dan mungkin kamu yang pengen tanya-tanya juga teman Pradua sama Kak Alikanya sama lagunya Kak Alika ini, langsung aja kan Instagram kita @rnskorpenomakassar atau WhatsApp kita 0811410968 atau bisa juga di live YouTube kita di
0: rri.pro2
1: Makassar ya. Oke teman Pro2, jangan kemana-mana dulu, langsung aja kita dengerin This is Alika Safira with
0: Belum Waktunya Jatuh Cinta.
1: Aduh.

0: It's the year. By the
1: way, yes. Kita ucapin congratulations dulu buat singlenya yang ini, ya kan? Berarti lagu Belum Waktunya Jatuh Cinta ini masuk di albumnya yang tentang diriku ya?
2: Betul.
1: Iya, ada beberapa lagu di ada situ teman pro 2 ada ya, kan? Ada Belum Waktunya Jatuh Cinta, Berakhir Sudah, Ternyata Kamu, Tersenyumlah, Tak Sama Lagi, terus Kau Takkan Terganti yang sama dengan Ica Haji juga ya.
0: Kan? Semua dalam coy.
1: Iya.
0: Sumpah.
1: Dari lagu Belum Waktunya Jatuh Cinta tadi aku denger tuh aduh enak banget. Kayak cantiknya dapat.
0: Yes,
1: ada centil-centilnya dikit.
0: Betul, dan juga
1: bahagia-bahagianya. Iya,
0: betul, ada dapatnya.
1: Iya.
0: Tadi tuh yang rindu jatuh cinta lagi. Gokil sih itu menurutku sih.
1: Balik lagi ke lagunya Belum Waktunya Jatuh Cinta ini, sebenarnya di balik lagu ini tuh mungkin Kalika bisa kasih tahu ke teman Pro 2 tentang di balik lagunya tuh ceritanya sebenarnya tentang apa gitu.
2: Oke, jadi Belum Waktunya Jatuh Cinta ini tuh tentang seseorang yang lagi jatuh cinta. Okay. Gitu ya. Jadi dia tuh tiba-tiba banget pas dia lagi senang sama dirinya sendiri, lagi happy jalanin sama dirinya sendiri gitu ya. Atau mungkin ada juga yang lagi ngerasa gue baru selesai nih sama masa lalu, tapi tiba-tiba bikin hari-hari kita tuh happy gitu, bikin kita kangen gitu ya. Tapi pas begitu mau jalanin hubungannya, aduh deh gitu. Tunggu sih, gue belum tepat nih kalau gue jalanin. Gitu.
1: Ini emang relate ke kita semua betul. Deh.
0: Apalagi yang dia bilang yang kayak baru sembuh dari masa lalu itu tadi ada kayak
2: jangan buru-buru. Jangan buru-buru, benar.
1: Ya, besok-besok tapi bikin lagu kan, jangan buru-buru dong, Kak.
0: Iya, enggak baik.
1: Bikin single lagi dong, jangan buru-buru dong.
2: Enggak apa-apa, tapi ini jatuh cintanya tuh tetap harus kita rasain gitu loh. Jadi kita tetap serap sih jatuh cintanya itu, kita tetap terima rasa jatuh cintanya, tapi gitu, jangan buru-buru. Kalau begitu aja ya.
1: Oke, kayak jatuh cinta iya, tapi kayaknya belum waktunya deh. Iya, kayak gitu-gitu kan. Banyak orang yang pasti ngerasain hal yang kayak gitu.
0: Banyak.
1: Kamu
0: banyak
1: juga.
0: Jangan buru-buru jatuh cinta kalau belum selesai ya.
1: Oke.
2: Kalau curhat gitu deh.
0: Enggak curhat Kak. Saya tuh baik-baik aja. Oke. Nah, Kak, ini kan kita masih ngebahas ya kan seputar Belum Waktu Jatuh Cinta. Nah, itu kan Kakak juga kemarin sempat relate juga dengan lagu ini. Ada juga historinya pernah ada di masa itu, ya kan. Nah, kalau kita ngebahas seputar cinta nih, Kak. Kakak itu lebih memilih karir dulu atau cinta dulu? Wah, iya enggak? Masuk gitu. Kita balas
2: kalau saat ini pasti yang mau pilih karir dulu lah.
0: Berarti jomblo nih.
1: Cinta susah ngasilin duit, karir ngasilin tau.
0: Iya. Tapi harus harus balance gak sih? Harus balance
2: benar. Tapi kalau saat ini kayaknya yang lebih difokusin adalah karir dulu lah. Karena aku juga di musik gitu, hal yang aku penasaran gitu, jadi saat ini aku pilih karir dulu.
0: Betul juga sih, apalagi lagunya ini single keduanya juga Kak ya, dan ini masuk ke album yang tadi Kakak bilang ya.
2: Iya benar, ini single kedua, ini jadi lagu jagoan di album ini.
0: Iya ya, tapi super enak banget ya, bisa nanti kita like di platform lainnya ya kan. Dan kapan sih Kak ini keluarnya, kemarin rilisnya lagu ini?
2: Desember tahun lalu.
0: Oh, Desember tahun lalu ya ini keluar ya lagunya.
1: Tapi kalau Kalika sendiri kalau nyanyi tuh kan biasanya penyanyi ada nih kan pantangan-pantangannya gitu. Nah, kalau Kalika sendiri kalau nyanyi tuh ya kalau nyanyi tuh ada gak sih pantangannya gitu, kayak gak boleh makan inilah, makan ini kalau mau perform gitu misalnya.
2: Kalau mau perform yang masih aku, kalau pantangan ya dijaga aja sih, misalkan kalau kayak goreng-gorengan gak jangan terlalu banyak, terus es gitu-gitu, alkohol gitu. Tapi yang paling sering kalau mau manggung, aku tuh masih makan kencur.
0: Kencur itu ini kan, jadi, jamu?
1: Bukan, kencur itu kayak kunyit gitu loh, yang digigit-gigit ya kan.
2: Nah itu kencur, ini tuh kencur namanya.
1: Sorry. Iya. Oh rata-rata penyanyi saya itu kayak yeah. Yura Yunita juga gitu.
0: Oh iya betul. Ya kan?
1: Jadi balik lagi ke lagunya nih, kemarin pas produksi lagu ini, albumnya lah, album betul. Tentang diriku ini, khususnya di lagu Belum Waktunya Jatuh Cinta.
0: Oh yes, betul.
2: Waktunya.
1: Mungkin selain vibes yang jatuh cintanya itu tadi yang susah didapat, mungkin kalau di nada-nadanya gitu, itu ada gak yang menurut Kak Alika tuh sulit gitu? Soalnya tadi ada beberapa yang aku denger tuh yang kayak nge-hit head voice tingginya lah, iya, blablabla gitu kan. Ada menurut Kak Alika yang susah gak?
2: Ada sih, di ya itu bener di bagian yang nada tingginya itu emang lumayan tricky. Waktu itu juga kadang-kadang suka dapet gitu ya, kadang banget. Ya itu sih yang masih apa namanya harus diolah terus tuh waktu pas mau kita rekaman.
0: Oke.
1: Ya ya mungkin berarti emang ada beberapa kalau rata-rata gitu kan sekarang anak-anak anak-anak Gen Z juga gitu kan kalau buat lagu tuh pasti ada satu part yang dibikin agak tricky gitu yang bikin jadi challenging buat orang-orang juga gitu ya
0: betul
1: kan.
0: Dan kalau didengar cuin lagu sebenarnya lagu sedih ya, tapi temponya tuh kayak hype gitu. Jadi enggak sedih jatuhnya.
1: Enggak sedih juga, tetap centil, tetap yes. ada bahagia-bahagianya dikit gitu kan. Tapi ini lagu sekarang udah ada di semua platform musik ya berarti ya. Udah ada di mana aja nih Kak? Kalau mau dengerin sama Taman Pro 2 sekarang di mana aja ada semua?
2: Udah ada di YouTube, di Spotify, Apple Music. Udah bisa juga kan di request di Pro 2 Makassar.
0: Oh, pasti boleh. Dong. Dan itu juga ada.
1: Kita
0: juga ada punya program lagu pengen kamu. Nanti kita pasang di pagi hari ya kan.
1: Tiap hari kita pasang. Di semua program nanti kita bakal pasangin.
0: Yes. Dan nanti kita bilang ini jangan ganggu. Itu.
1: Iya, jangan lupa juga Taman Pro 2 sering request di Pro 2 Hitlist gitu di jam 10 sampai jam 11 sampai jam 12 biar nantinya masuk juga
0: top
1: di
0: chart,
1: top chart ya kan? Kita.
0: Iya
1: betul. Terus mungkin ada tanya-tanya lagi Fauzan tentang
0: mungkin lebih ke arah ini sih, lebih mendalam lagi.
1: Ya kita kan? Masuk lebih dalam lagi.
0: Nah, Kak, pernah enggak sih ini kayak ini pertanyaan dari pendengar sih sebenarnya Fikar, yang kayak mungkin seputar lagunya juga, yang lebih mendalam juga, yang kayak dimana kalau dikasih pilihan cinta datang sekarang atau di waktu yang tepat nantinya nih Kak?
1: Aduh,
2: cinta datang sekarang atau di waktu yang tepat?
0: Oh, ya, ini dari Anggi Kak pertanyaannya, namanya Anggi.
2: Hai Anggi, yes. Terima kasih loh pertanyaannya. Wah ini menarik sih, tapi pasti kalau milih aku milih waktu yang tepat lah.
0: Kayak jangan terburu-buru ya.
2: Iya, datang di waktu yang gak tepat juga akhirnya kita jadi ragu kan. Mau mulai atau enggak. Tapi kalau misalkan waktu gak tepat, apalagi ketemu orang yang tepat, itu momen yang pas.
0: Dari tadi kayaknya saya bertanya soal ini terus ya. Dan Anggi-nya dia bertanya soal putar ini. Jadi kayak, aduh, kenapa sih ini Anggi juga nih? Ya kan? Nah Kak, sebenarnya apa sih tanda seseorang sebenarnya belum siap menjalani hubungan?
2: Tanda seseorang belum siap menjalani hubungan.
0: Yes.
2: Kalau buat aku sendiri, mungkin lebih ke kitanya sendiri tuh masih ragu gitu ya. Untuk ragu sama diri kitanya juga, kayak yakin gak sih kita mau ngejalanin hubungan ini. Makanya mungkin ada waktu-waktunya yang mungkin harus tepat juga gitu. Selain orangnya harus tepat, tapi kenapa juga waktu itu juga harus tepat biar semuanya tuh rasa yakin gitu. Waktu itu ya oke, orangnya udah oke, kitanya udah siap. Jadi aku rasa semuanya tuh, semua aspeknya harus siap dulu biar ngejalanin. Enak
1: juga. Iya. Kita balik lagi ke lagunya ya, belum tepat jatuh.
0: Ini lagunya ini terburu-buru dengan lagunya.
1: Kita balik lagi nih sama Kalika tentang proses produksi lagunya atau albumnya ini kemarin. Kemarin itu aku lihatnya juga di sini ada beberapa kayak yang nge-produce ya kan, yang bimbingnya juga. Ini kayaknya orang-orang, rata-rata orang-orang yang wow semua nih. Orang-orang hebat semua. Kayak di sini juga aku lihatnya ada dikompos sama Kak Bimbi Nur juga. Gimana tuh rasanya kerja sama orang-orang hebat seperti itu?
2: Wow, rasanya pasti seneng banget lah, seneng, bangga juga. Kolaborasi sama orang-orang hebat gitu ya. Walaupun di awal deg-degan banget, bakal ketemu sama senior-senior yang namanya udah terkenal, mereka juga jago-jago gitu ya. Walaupun awalnya deg-degan, tapi alhamdulillah mereka nih sangat-sangat amat ngebantu aku, terus banyak sharing juga gitu ya, terus jadi ngebantu kalau aku ada, saya aku kurang kurang bisa atau aku nggak tahu atau apa, mereka itu pasti ngajarin dan masih tahu aku deh.
1: Ada nggak sih mungkin menurut Kak Lika sendiri tekanan-tekanan tersendiri menjadi seorang penyanyi saat recording gitu, tekanan-tekanan apa yang berat gitu yang dirasa, mungkin bisa sharing ke kita juga, sempatkan besok-besok kita jadi penyanyi juga.
0: Saya jadi gitaris aja deh, nggak ada ininya, nyanyinya.
1: Tekanan saat recording atau proses pembuatan lagunya itu apa menurut Kak Lika yang paling berat?
2: Kalau dibilang tekanan sih menurut aku enggak tekanan ya. Mungkin itu tadi, mungkin ada sesuatu yang memang agak menantang aja gitu. Yeah. Juga cara profesional tuh baru gitu ya. Jadi banyak hal yang aku ternyata belum tahu, ternyata aku baru bisa ngerti pada saat aku ikutin prosesnya. Mungkin hal-hal kayak gitu. Karena kalau di dalam tempat, nah, aku ngejalaninnya happy, aku suka ngejalaninnya, jadi aku nggak bilang itu tekanan sih.
1: Iya. Jadi kalau emang kalau udah sesuatu yang kita suka, kita enjoyin itu, semua pressure bakal hilang.
0: Hilang
1: gitu,
0: ya.
1: Enak aja.
0: Fikar mau jadi penyanyi Fikar juga?
1: Insya Allah
0: ya. Nanti
1: aku jadi penyiar aja udah.
0: Apa kak?
2: Tadi udah nyanyi padahal bagus kok suaranya.
1: Amin.
0: Memang penyanyi dia kak. Aduh, kita suruh nggak sih kak
1: nyanyi dia? Punya sayap nih terbang. Enggak, udah dipuji sama Kak Lika nih.
0: Iya kapan lagi ya?
1: Iya kapan lagi ya? Dipuji sama artis.
0: Iya. Kan?
1: Tapi kalau ke depannya nih menurut Kak Lika, ada nggak sih rencana-rencana gitu mau buat lagu baru kah, album baru kah,
0: atau keluar gitu dari genrenya ya kan?
1: Mungkin ada rencana-rencana bisa spill dikit-dikit ke kita gitu biar kita makin nungguin gitu.
2: Doain aja semoga aku bisa punya album, full album gitu ya, terus juga bisa bikin showcase. Tapi kalau mau tahu kapannya itu bisa kepo-kepo di sosmed aku lah.
0: Sebentar kita follow kak Instagramnya. Iya kan?
2: Dan, harus follow ya.
0: Iya kak, boleh, aman itu. Dan kak, mungkin juga terakhir, ya kan, untuk harapannya nantinya kak.
1: Iya.
0: Untuk harapannya kedepannya, untuk album kakak, untuk mungkin siapa tahu mau juga.
1: Tapi apa? Kita sebelum kita dengerin harapan-harapan Kak Lika ke depannya, ya kan kita mau break satu lagu aja dulu.
0: Oh, satu lagu dulu.
1: Satu lagu dulu baru nanti balik sekalian kita closing dengerin langsung Kak Lika nyanyi dikit. Jadi jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, stay tune terus bareng kita 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
0: Teman terbaik kamu.

0: Yes, teman berdua masih bareng Fauzan dan Fikar tentunya di sore ceria hari ini.
1: Yes, barengan dengan Kalika Syafira.
0: Halo Kak.
1: Bida dari Indonesia.
0: Hey. Ya.
1: Kita langsung buatin.
0: Bida dari hati saya.
1: Kita langsung buatin ini ya, buatin tag, buatin nama buat diri.
0: Kak, nama fansnya apa sih Kak?
1: Fanbase-nya sekarang?
0: Iya, apa sih Kak?
1: Ada nggak nama fans?
2: Ada, namanya Alika People.
0: Alika People. Saya sekarang menjadi Alika People. Iya. Saya sekarang menjadi Alika People, bro. Sebentar saya akan follow IG-nya ke Alika.
1: Aku udah follow.
0: Aku baru mau.
1: Ya kan? Oke deh. Sebenarnya kita masih pengen banyak-banyak lagi nih ngobrol sama Kalika, tapi karena kita terbatas waktu, yes. Ya, kita mau sekalian dengerin dulu sedikit, mungkin Kalika bisa nyanyiin buat kita sedikit gitu bulan waktunya jatuh cinta.
0: Sejujur mau full
1: dikit
0: sih.
1: Aja. Kita maunya full tapi karena waktu kita terbatas, yang mau dengerin aja. Dikit aja gitu ya, biar yang mau dengerin fullnya nanti di semua platform musik kesayangan
0: itu
1: kalian aja.
0: Iya, tentunya kan.
1: Bisa mungkin Kalika kasih kita sedikit suara cantiknya ini.
2: Hai teman Pro 2, ini dia belum waktunya jatuh cinta. Sungguh aku merindukanmu. Sungguh ku mulai memikirkanmu. Oh, inikah rasanya jatuh cinta. Sungguh bila dekat denganmu. Cukup hanya menjadi temanmu. Belum waktunya untuk jatuh cinta.
0: Saya tahu itu tadi. Karena saya punya lirik. Sungguh aku merindukanmu. Sungguh aku mulai memikirkanmu. Wah, sumpah, saya tuh
1: gendang telingaku sakit loh kalau pas kamu nyanyi.
0: Tapi Kalika enggak. Kamu enggak apa-apa kalau Kalika tuh enggak.
1: Wah, enak banget ya. Thank you so much. Jangan lupa teman Pro 2 dengerin semua lagu-lagunya Kalika ya.
0: Betul.
1: Khususnya belum waktunya jatuh cinta di all of platform musik kesayangan.
0: Betul
1: kalian
0: banget.
1: Pastinya.
0: Dan juga Fauzan berharap kalian semua request di Pro 2 supaya nanti masuk di chart dan bisa sampai ke top chart kita di setiap minggunya, ya
1: betul.
0: Kan?
1: The last one Kalika, mungkin ada kata-kata harapan buat albumnya, buat lagunya, buat Kalika sendiri ke depan.
2: Harapannya yang pasti lagu-laguku, karya-karyaku bisa dinikmati banyak orang, bisa relate, bisa mewakilkan kan perasaan teman-teman Pro 2 yang mungkin mau nyatakan cinta atau yang lagi galau. Semoga karya-karyaku bisa mewakilkan kalian semua.
0: Amin.
2: Terus juga semoga karya-karyaku semakin banyak yang dengerin.
0: Amin. Iya. Saya kan putarin lagi nih satu lain nih.
1: Iya, abis ini putarin lagi.
0: Iya, pastilah.
1: Abis ini putar lagi, bentar putar lagi, putar-putar aja terus.
0: Jadi kan kita 4 jam nih, setiap jam kita putar.
1: Betul. Oke, thank you so much Kalika. Sukses terus buat karya-karyanya ke depan, ditungguin juga. Ditungguin juga karya-karya selanjutnya.
0: Betul.
1: Pastinya.
0: Dan yang paling kutunggu, semoga kakak bisa langsung nanti ke Makassar dan kita langsung
1: kapan-kapan
0: bertatap
1: kalau
0: muka kak untuk jadi langsung kita.
1: Iya.
2: Semoga segera. Pasar ya.
1: Amin. Ditungguin.
0: Kita gerak terdepan kok.
1: Oke, thank you so much Kalika.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Yes, Fikar.
1: Fauzan. Begitu ke konsepnya?
0: Tidak, tapi lagi ini aja, mau aja gitu. Fikar, yeah. Info-info nih. Biasa, kita kan tadi udah ngomong sama penyanyi. Kayaknya seumur hidupku barusan kayak ngobrol sama penyanyi.
1: Oh.
0: Iya, kok udah enggak
1: pernah. Saya pernah ke Indrawari, saya pernah ke Ziva Magnolia.
0: Oh, pernah, Kak. Tapi saya tidak siaran bareng. Podcast, bro.
1: Onuka. Ya.
0: Kau kah? Jangan pandang enteng, adeknya satu. Rato juga sudah kemarin, Anet. Nuka juga siaran. Ya. Antum apa kalau boleh tahu antum? Coba deh, apa kalau sombong-sombong?
1: Saya Ziva Magnolia.
0: Oh,
1: Gendrawari. Mahalini.
0: Oke. Nah, mungkin kita masuk ke info enggak sih, Fikar?
1: Nah, info apa nih yang punya Fauzan buat teman berdua?
0: Kita coba-coba nih, An. Kita coba nasi jinggo. Kan kamu lapar nih.
1: Kenapa nasi jinggo lo?
0: Sumpah nasi jinggo lo. Kenapa sih ya? Nasi jinggo.
1: Kayak karena sengaja begitu ya. Lapar kalau ini baru sengaja kok.
0: Kita saya juga lapar. Jangan
1: takut. Nah, kenapa nasi jinggo?
0: Nasi jinggo itu ternyata kecil aja begitu ya. Sederhana. Tapi buat yang banyak perantau, mahasiswa dan juga sampai pekerja sedang berjuang. Nasi jinggo itu sering jadi lebih sekedar makanan. Karena mungkin murah juga. Dan nasi jinggo itu kayaknya di mana ya nasi jinggo? Jakarta ya kalau gak salah ya?
1: Jakarta.
0: Pokoknya nasi jinggo itu kayak nasi kucing gitu, Fikar.
1: Jogja.
0: Iya.
1: Makassar Gapet. Ada.
0: Makassar. Ah, nasi kucing. Jatuhnya kan.
1: Nasi jinggo tuh biasa orang jual mulai di CFD-an gitu. Sabtu minggu biasa gitu ada orang jual.
0: Dan itu ternyata dia dari khas Bali. Dan itu ternyata dibungkus kecil daun pisang.
1: Karena kecil jadi pisang.
0: Pisang.
1: Kalau besar?
0: Pisang. Dan ribut.
1: Tapi emang enak nasi jinggo gitu dia. Karena kayak jatuhnya kayak simpel. Mungkin buat orang yang gak terlalu suka makan banyak. Itu enak banget.
0: Iya,
1: dan cocok banget buat sarapan sebenarnya.
0: Tapi Prodo tidak cocok dengan itu, Fikar.
1: Karena kali ke Prodo itu dia makannya nasi jinggo.
0: Betul. Dia tidak cukup satu.
1: Kalau nasi jinggo makan satu orang 7 di sini.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag,

bahasa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin

0: yes, masih bareng Fauzan dan Fikar untuk hari ini di Sore Ceria.
1: Yes, yeah. Dan seperti biasa ini jam-jamnya
0: Orang pulang kerja
1: nih.
0: Betul, jadi kita akan berikan informasi terkait jalan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar langsung dari live YouTube Diskominfo. Itu dia. Dan nomor 2. Dan nomor 2 kalau kulihat-lihat nih di yang paling pertama kan simpang 5 bandara ya lumayan ini sih tidak macet tapi ramai aja nomor 2.
1: Iya. Ini gitu. Kalau yang aku lihat juga di arus lalu lintas untuk aspol Telo. Itu tuh kalau arah ke mana nih namanya ya? Kalau arah dari sini ke misalnya ke Perintis itu masih lancar-lancar aja
0: betul.
1: Tapi kalau arah yang ke ya enggak sih?
0: Aspol Telok ke BTP ke sana, pokoknya itu, ke arah Radaya itu udah padat
1: lumayan
0: nih,
1: padat yes, gitu.
0: Betul,
1: emang jamnya sih kayak
0: betul.
1: Sudah seperti itu dia dari dulu.
0: Iya juga sih. Dan kalau kulihat lagi di sini di pintu Satu Unhas ramai lancar aja, cuman mungkin yang padat itu pasnya di lampu merah, Fikar. Cuman itu yang bikin macetnya.
1: Satu lagi, seperti biasa jembatan Barombong padat merayap.
0: Kawan kita di situ tuh.
1: Ya buat kamu teman Pro2 mungkin yang mau lewat situ, tunggu dulu karena tidak ada juga kayaknya alternatif lain kalau mau lewat situ deh.
0: Betul juga sih.
1: Jadi kayaknya kamu sabar aja dulu, mungkin nongkrong di mana aja, tunggu aman-aman gitu ya.
0: Tapi kalau mau di jalan sambil dengerin kita kalian
1: dihibur,
0: nggak apa. Kita akan hibur kalian kok dengan lagu-lagu yang enak tentunya.
1: Yang macetan kita bakal tetap yang udah tak kalah nih, kita temenin kamu teman Pro2.
0: Dan mungkin yang terakhir banget nih Fikar, yang membutuhkan ambulans, home care, lansia care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk layanan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa.
1: Iya, jangan kemana-mana dulu teman Pro2, bentar bakal ada komandan azan maghrib juga.
0: Betul.
1: Jadi
0: kita break juga dulu ya.
1: Kita break dikit,
0: nanti jam 7 baru masuk.
1: Kita bakal balik lagi.
0: Oke, bye-bye.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

0: Fikar juga. Iya, sampai yes. jam terakhir nih kita nemenin kamu di Sore Ceria teman Pradua. Dan kali ini jam 7 sampai jam 8 kita bakal ngebahas apa nih?
1: Indi. Ya kan di hari Selasen.
0: Selasen kan?
1: Iya, Selasa Indi.
0: Jadi saya pikir masih Minggu ini.
1: Aduh, kalau Minggu terus tuh kita tak kerja nantinya ya kan.
0: Jadi oke. Okay. Pradua Indi.
1: Kita bahas Pradua Indi yang berunsur pokoknya lagu-lagu indie lah kita bahas, dan mungkin ada orang yang tidak tahu indie itu apa gitu-gitu teman-teman ya.
0: Penasaran juga kira-kira apa aja yang bakal bentar kita bahas tentang indie. Jangan kemana-mana dulu, saya tonton 96.8 FM Pradua RI Makassar.
1: Itu mantra baik kamu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman,

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: itu mic-nya kayaknya belum ini ya.
1: Dua dimanapun kamu berada.
0: Bratak. Yes, it's time, bro.
1: Foy.
0: For
1: closing lah apalah. Iya, enggak kerasa ini sama jam 8 teman bro. Ya, kita harus
0: jangan gitu dong, jangan.
1: That's mean kita harus pamit undur diri. Thank you so much buat kamu semua teman pro 2. Yes. Ya udah nemenin kita
0: dari jam 4 tadi ya kan, dari dengerin musik Brenner.
1: Tapi jangan kemana-mana dulu. Karena sebentar ada jaga malam, terus satu jam pertama jaga malam bakal ada Melsi ya.
0: Music Life Chat.
1: Dan bakal gabung bareng Pro 2 Jakarta pastinya teman Pro 2. Yes,
0: begitu

Pemerintah tengah menggodok aturan yang mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor telepon saat membuat akun. Tujuannya agar identitas pengguna jelas dan mereka lebih bertanggung jawab atas konten yang diunggah. Menkumdigi Mutia Hafid menyampaikan rencana ini dalam rapat kerja Komisi 1 DPR. Saat ini skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan akan dikonsultasikan ke publik terlebih dahulu. Info Pro 2. K-Movie Entertainment resmi memperkenalkan proyek film action Pendekar Warrior di pasar film Cannes dengan Iko Uwais sebagai pemeran utamanya. Film ini disutradarai oleh John Riddle, sinematografer After the Dark dan juga Buffalo Boys serta diproduksi oleh Asia Media Alliance Group Nation Pictures. Info Pro 2. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum menyebutkan bahwa LRT Jakarta membuka kemungkinan membangun jalur baru dari Ancol hingga Pik 2 dan Bandara Soekarno-Hatta. Fase ini akan tersambung dengan calon jalur LRTJ yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Info Pro 2.

Check. Ini dia Music Live Check. Hai hai hai. Halo, selamat malam. Ketemu lagi bersama gue Angga, yang malam hari ini akan menemani dirimu di MLC Music Live Chat. Kali ini sendirian aja, biasa sama Edit ya. Jadi selama 2 hari ini gue sendirian dulu ya. Nanti baru dibareng-bareng lagi sama Edit. Tapi gak sendirian banget, karena kalau MLC gak mungkin sendirian dong. Nanti kita bakal ngobrol sama rekan sejawat sih ya. Karena kita sama-sama anak band nih, sama-sama vokalis juga kan, dan termasuk mungkin satu angkatan kali ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol jelas bareng sama Tantri dan juga bareng sama Gukangga Supernova sampai nanti jam 1 jam ke depannya, karena jamnya beda-beda nih disiarin di seluruh Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di MLC Music Live Chat.

0: ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Ade,
1: selamat
0: banget.
1: Sore.
0: Selamat sore, selamat udah malam kali. Malam enggak sih ini? Maksudnya sore.
1: Seluruh Indonesia,
0: Indonesia ya? Ya, ada yang sore, okay. Ada yang
1: halo, apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru
1: jadi
0: banget.
1: Ada salah satu kontestannya, dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih kita judges kemarin.
0: Seru gak sih? Seru gak sih akhirnya bisa ngeliat lagi band-band ada di TV gitu? Kan sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget. Karena terakhir kan acara Dream Band-nya itu 2000. Terakhir banget tuh Dream Band kalau gak salah 456, 2006.
0: 2006.
1: Terus sekarang,
0: ada lagi abis itu. Aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Abis itu, Dream Band.
1: Siar di TV ya?
0: Nggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: TV, waktu itu TV 7. Terus kalau nggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV, betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating oke gitu kan.
1: Iya,
0: ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu. Tapi
1: benar,
0: ada ketika waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya nggak ikut Dream Band-nya ya? Ya nggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: band 2005. Yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
1: Kalau Kotak kan 2004.
0: Mm-hmm.
1: Kalau aku 2005 sama Ares.
0: Sama Ares.
1: Jakarta.
0: Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin, sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Iya.
0: Waktu ngelihat ada kompetisi band ini, apa yang menurut Tatri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu?
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuma ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela, sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, yeah, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, mateng banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan katanya.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Gitu. Ada energinya beda gitu ya, vibes-nya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja.
0: Oh.
1: Terus gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran di sana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ya, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut,
1: banyak juga ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di Band Academy ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tandri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu Kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya itu?
1: Beda banget.
0: Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
0: Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasa ini adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi ya, langsung terjawab ya, enggak keluar. Ya.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa sebenarnya membuat lagu ini tuh udah dari akhir tahun lalu kan.
0: Mm-mm.
1: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang bener-bener bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu, jadi kayaknya emang waktunya yang tepat ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya?
1: Yang paling support ya memang Arda ya,
0: pasti.
1: Karena kan kita menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk
1: bareng-bareng
0: kerja ini, oke.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis, akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini, ya kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih, ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya, ibu pekerja ya?
1: Betul, betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC News.

0: mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya, kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh, kecelakaan kereta, kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup, untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih, sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 hour yang memang mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mau bekerja di luar rumah, semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu pekerja gitu ya.
1: Iya betul, gitu. karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan tantri kotak banget gitu. Tantri kotak kan terlihatnya strong,
0: garang gitu ya.
1: Yang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu, dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk. Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharga ini dia. Itu aku kasih momen itu, dan mostly alhamdulillah banget kebanyakan yang respon di Instagram aku, yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, ya bisa dibilang bener-bener cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan, ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, aku gak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen personal banget, dan memang lagu ini tuh aku mau kasih hadiah buat ibu-ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu menjalani peran ini,
0: karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa berat ngejalanin itu semua, tapi kalau misalnya ternyata gue gak sendirian nih, kayak itu lumayan ngebantu nggak sih?
1: Iya, karena jujur ini, karena ini aku rasa ini, aku kadang-kadang suka misalnya ada pertanyaan, ada orang pertanyaan gini, mau sampai kapan sih nyanyi, anaknya mau sama siapa, terus gimana nanti anaknya, itu banyak banget nyinyiran, pertanyaan-pertanyaan itu tuh banyak banget. Terus abis itu kalau misalkan anak aku sakit, aku harusnya nemenin, ternyata aku nggak bisa nemenin, itu buat aku tuh aku kayak ngerasa gagal gitu. Mungkin kelihatan di depan anak aku, maaf ya,

0: kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini, balik lagi karena aku menulis sama Arda ya, Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu, tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang itu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini. Pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk. Aku nggak pengen kalian ngerasa sendiri.
1: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
0: Aku emosional banget, sorry ya.
1: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, mengajalani sendiri dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
0: Boleh.
1: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga seorang ibu, mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual beberapa menit video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
0: Jumat kemarin,
1: ya. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Radio teman terbaik kamu.
2: Dari Berdua FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum dan selamat pagi teman Berdua dimanapun kamu berada. Senang banget Indi kembali nyapa kamu di hari Selasa ya, di jaga malam di jam 9. Tadi kamu dengarkan musik live chat dari Berdua Jakarta. Sekarang aku kembali lagi nemenin kamu teman Berdua di jam 9 ini. Dan seperti kemarin-kemarin ya, kita lagi ngebahas tentang Berdua komunitas. Enggak tahu di kemarin aku selesai enggak ya ngebahasnya, kayaknya enggak ya. Ya, kita selesaikan malam hari ini teman Berdua, kita lanjut yang kita bahas semalam ya, tentang Berdua komunitas. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Berdua FM, teman terbaik kamu.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempersembahkan

0: teman Pro 2. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Iya. Yeah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2. I'm jealous of

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya?
0: Aduh, tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekafobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekafobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
2: Iya benar banget, sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.
4: Teman terbaik kamu.

orang kan kita nggak tahu potensi kita kan di situ, karena ketemunya dengan orang-orang yang bikin kita nyaman gitu, dan bersikap seolah-olah memang kita nyaman ada di situ, menjadi pribadi yang bikin senyaman mungkin lah, ya kan. Tapi kalau bersama dengan orang yang tidak kita ketahui, mendengar cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman orang, itu jadi bisa insight untuk kita untuk lebih maju, lebih berkembang, dan lebih punya potensi untuk punya skill di bidang-bidang tertentu gitu. Jadi

0: baju. Ah, tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Takut banget deh, ya kan? Ada beberapa mungkin dari kamu yang merasa udah ada di titik itu, tapi tanda-tandanya mungkin belum berasa. Tapi ada mungkin di antara kamu yang justru udah merasakan dewasa, adegan dewasa, kayak misalnya bayar cicilan dan segala macamnya, iya. In positive way maksud aku. Nah, kira-kira teman Pro 2 ya, menurut kamu nih udah kemana-mana aku bahas kan, kira-kira tanda kamu sudah beranjak dewasa tuh apa aja sih teman Pro 2 ya. Di notifikasi malam hari ini bahasnya itu. Jadi kamu bisa banget untuk share tanda-tanda menurut kamu tanda seorang menjadi dewasa di 08114101968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di @rri_per2makassar. Aku tungguin juga di @rri_digital. Make sure kamu download di Play Store apps.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

ungkapan era di Pro 2 IWM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Notifikasi malam lagi bahas tanda-tanda dewasa. Karena mungkin ada beberapa yang masih takut ya menerima kenyataan kalau memang mau gak mau ya kita akan ada di usia yang sudah mulai mengkhawatirkan suatu hal yang sebelumnya kita gak khawatirin, ya kan. Atau mungkin ada beberapa kamu yang memang sekarang mau gak mau ya harus menerima fakta, kayaknya emang udah tanda-tanda dewasa udah mulai ada di kamu. Nah, menurut kamu tanda-tanda orang menjadi dewasa itu apa aja sih ya? Lanjutin lagi baca-bacaan komen dari yang kemarin-kemarin gak sempat kebaca ya, I'm so sorry. Tapi kayaknya ini jadi malam terakhir aku ngebahas ini, dan mudah-mudahan di beberapa malam terakhir jadi pengingat untuk kita semua ya, bahwa menjadi dewasa itu tidak ada hal yang perlu ditakuti, dan kita gak sendirian ngalamin itu gitu. Seperti misalnya ini ada Kumael, katanya kan ini menurut aku dewasa bukan soal umur, tapi gimana saat kita tetap bangun dan menjalani hari walaupun lagi banyak masalah. Karena ternyata hidup gak bisa selalu berhenti buat sedih. Betul ya, tapi bukan hidup berarti gak berhenti buat sedih sih. Cuman memang siklusnya akan seperti itu. Kadang-kadang kita lagi happy-happy, tapi ada sedihnya nanti. Lagi sedih nanti akan ada happy-happy-nya gitu. Jadi gak mungkin akan di bawah terus, gak mungkin akan di atas terus ya. Dari Kaila nih, at Kaila underscore Gemini. Asik, Gemini banget nih ya. Katanya semakin gede malah semakin takut lihat orang tua menua, jadi sekarang lebih sering pulang cepat, lebih sering ngobrol sama keluarga. Dulu cuek banget. Bener ya, kayaknya bukan cuman takut kehilangan orang tua sih. Aku juga di usia, maksudnya ya tanda-tanda dewasa menurut aku juga adalah ketika kita sudah mengkhawatirkan kesehatan kita gitu. Mungkin kita jadi tulang punggung keluarga, mungkin ada cita-cita yang belum tercapai gitu. Jadi selain kita mengkhawatirkan kesehatan keluarga, kesehatan diri kita juga udah mulai kita khawatirin nih. Makanya udah banyak mungkin di antara kamu di usia-usia tertentu udah intens olahraganya. Mungkin karena memang tahu bahwa

harusnya sih kayak gitu ya. Coba ceritain dan tanda-tanda dewasa versi kamu teman podo di 08 11 40 96 8 WhatsAppnya, Instagramnya di @rd_12 Makassar, dan aku tungguin di @rd_digital. Make sure kamu download di Play Store.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Eleven, teman terbaik kamu. Wih, udah mau closing aja ya. Beberapa komen lagi sebelum aku closing. Teman Pro 2 ini dari Aprilia Nanda Putri, katanya kalau dulu aku kalau ada masalah pengennya langsung update status atau cerita ke semua orang. Sekarang aku lebih banyak diam dan nyeselin. Oh, nyeles.

teman padua. Jadi waktu aku ingat banget ya, aku pernah SMP. Terus kayak ya masa-masa itu hobi-hobinya kita emosikan, nge-update status. Begitupun juga dengan SMA. Mau marah apapun itu pasti update status, karena memang lagi hits banget pada saat itu. Cuman akhirnya ini pengalaman aja ya, akhirnya aku nyindir seseorang itulah. Temen aku juga sih sebenarnya. Aku gak expect kalau dia ngelihat story aku dan nge-notice. Akhirnya aku kayak harus dimusuhin gitu satu circle, karena aku kayak terkenal orang yang suka nyindir-nyindir gitu loh. Jadi kayak aku menyesal sih, karena itu yang bikin aku awkward sampai sekarang. Walaupun memang mungkin buat mereka udah lupa kejadiannya, tapi aku masih ingat betul karena aku pisces sekali lagi. Jadi agak susah, Bu. Oke. Ada Nur Hikmawati katanya, aku ngerasa dewasa saat akhirnya berhenti iri lihat pencapaian orang, retweet. Karena teman aku yang nikah, kerjanya bagus, hidupnya kelihatan sukses, tapi aku sadar tiap orang punya waktunya masing-masing. Dan sebagai tambahan untuk kamu Nur Hikmah, setiap orang punya cobaannya masing-masing. Jadi kalau kamu ngelihat dia hidupnya bagus, kerjaannya bagus, kamu harus lihat apa yang dia korbankan. Mungkin waktu untuk keluarganya, mungkin macam-macam gitu loh ya, mungkin kesehatannya. Jadi akan ada kok hal-hal di balik itu yang mungkin tidak ditunjukkan, gimana proses mereka ada di titik itu gitu. Jadi selama kamu menghargai setiap proses dalam hidup kamu, aku rasa kamu akan berhenti membandingkan hidup kamu dengan orang lain. Dan yang paling penting, bersyukur, karena tidak semua standar kehidupan orang itu sesuai dan harus kita ikuti, dan tidak sesuai mungkin bisa saja itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu ya. Semoga ini jadi malam terakhir aku ngebahas tanda-tanda kedewasaan, karena nggak tahu, isu-isu ini kayaknya sering banget dibahas di mana-mana gitu ya. Gimana caranya menghadapi pola pikir yang berubah di usia-usia yang sudah dewasa, gimana cara memprioritaskan sesuatu gitu, karena sudah mulai banyak hal-hal mungkin di kepala kita gitu ya. Jangan kemana-mana habis ini, meskipun aku selesaikan jaga malam, tapi ada lagu-lagu enak sampai jam 12 nanti yang nemenin kamu. Musik pilihannya dari musik dari terkita yang Gisuci Heliani. So enjoy lagu-lagunya teman berdua, enjoy perjalanan kamu, enjoy kerjain tugas kamu dan lembur kamu, pokoknya ya. Aku

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi. Menurut keterangan pelaku, melakukan aksinya karena terpaksa akibat masalah ekonomi.
1: Kenapa ini, ya? Pemerintah nggak cetak uang yang banyak biar dikasih ke rakyat miskin. Jadi nggak ada lagi kriminalitas gara-gara masalah ekonomi. Kan gampang.
2: Ya elah, tak segampang itu. Ada dampak bahayanya loh.
1: Hah? Bahaya apanya? Kan kemiskinan teratasi, bisa bayar utang negara juga.
2: Terlalu banyak uang yang beredar justru bisa bikin inflasi tahu.
1: Inflasi? Gimana ceritanya?
2: Gini ya, kalau pemerintah mencetak terlalu banyak uang akan membuat nilai uang jadi turun, sementara harga barang dan jasa semakin tinggi.
1: Emang kenapa kalau harganya tinggi? Yang penting kan duitnya ada.
2: Aduh, andai saja inflasi terjadi di Indonesia dan harga beras menjadi 1 miliar per kilonya, 1 miliar itu bukan lagi nilai yang besar karena nilai uang itu turun akibat peredaran uang yang berlebihan. Emang kamu mau ke warung bawa uang 1 miliar cuma buat beli beras?
1: Ih, gak mau ah, repot banget.
2: Makanya cetak uang tak segampang itu.
3: Yang baru, ini Pro 2.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Raihan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Raihan. Apalagi Raihan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. You are listening to

0: panggil pemadam.
1: Tolong, itu rumah tolong api, Pak. Tolong saya, Pak. Bakar, Pak. Aduh, Bapak dengar enggak sih?
2: Sini, biar saya yang jelaskan. Pak, tolong Pak, rumah kami kebakaran, Jalan Cendana nomor 52, segera ke sini ya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak.
1: Tenangkan diri dan berikan informasi yang jelas dan akurat.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, inilah 96,8 RRI Prodo FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Fikar kembali berada di udara untuk mengisi rangkaian acara siaran kami di hari ini, pada hari Rabu tanggal 20 bulan Mei 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Essos.
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman pro 2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tiang agama. Ia merupakan ibadah yang paling utama dan menjadi pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menegakkan salat tepat pada waktunya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Namun, sayangnya banyak di antara kita yang sering mengabaikan salat tepat waktu. Ada yang menundanya karena pekerjaan, ada yang terlambat karena kesibukan duniawi, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali. Padahal mengabaikan sholat tepat waktu memiliki bahaya yang besar, baik di dunia maupun di akhirat. Teman pro 2 yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengabaikan sholat tepat waktu adalah bentuk ketidakdisiplinan dalam beribadah. Sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika sholat kita baik,

0: tepat waktu bisa menjadi pintu menuju kemaksiatan. Orang yang meremehkan sholat akan mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Sholat adalah benteng yang menjaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jika benteng tersebut lemah, maka hati kita akan mudah terpengaruh oleh godaan setan. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, ketiga, mengabaikan sholat tepat waktu bisa mendatangkan murka Allah. Sholat adalah bentuk ketaatan dan penghambaan kita kepada Allah. Jika kita meremehkannya, berarti kita telah meremehkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nasa'i. Mari kita evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita sudah menjaga sholat tepat waktu? Atau justru kita sering menundanya karena alasan yang sebenarnya bisa kita atur? Ingatlah, waktu sholat adalah waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa mengubahnya sesuai keinginan kita. Marilah kita berusaha untuk selalu sholat tepat waktu, menjaga kualitas sholat kita, dan menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena meremehkan sholat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, jagalah segala sholatmu dan jagalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam menegakkan sholat tepat waktu. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Penasaran gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

0: Gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang. Tapi terserah kamu aja sih yang.
2: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
2: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang.
2: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh kan gak apa-apa. Siapa tahu aja dia buru-buru.
2: Lihat nih motor aja sampai goyang. Hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
2: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
3: Bijaklah berkendara, utamakan

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua.

RRI dalam esensi buku Gadis Kretek Rati Kumala, yang mengisahkan perjuangan seorang gadis muda dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan hidup di tengah budaya kretek Jawa Timur. Kisah ini memperlihatkan perjalanan Rati yang penuh dengan liku-liku, persahabatan, dan cinta dalam menggapai impian dan mempertahankan identitasnya. Dalam novel ini, Rati Kumala terlibat dalam konflik antara tradisi dan modernitas, terutama dalam konteks industri kretek yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Jawa Timur. Dia harus menavigasi hubungan yang rumit dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya sambil mengejar cita-cita dan memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan. Dengan gaya penceritaan yang kaya dan detail, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang nilai-nilai budaya dan perjuangan individu dalam menghadapi perubahan zaman, serta bagaimana mereka mencari kekuatan dan identitas mereka di tengah norma-norma yang kuat. Dengan latar belakang budaya kretek yang kental, pembaca akan dihadapkan pada gambaran yang hidup tentang kehidupan sehari-hari di pedesaan Jawa Timur, serta dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di sana. Melalui cerita Rati Kumala, pembaca diajak untuk merenungkan tentang perubahan sosial dan nilai-nilai yang terus berkembang di Indonesia, serta bagaimana individu menghadapi dengan keberanian dan keteguhan hati. Novel ini juga mengeksplorasi tema-tema seperti pertumbuhan pribadi, keberanian untuk melawan norma sosial yang membatasi, serta pentingnya mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil membuka diri terhadap perubahan. Dengan narasi yang mengalir dan karakter-karakter yang kuat, Gadis Kretek Rati Kumala tidak hanya menghibur pembaca, tetapi juga mengajak mereka untuk merenungkan tentang kompleksitas kehidupan manusia dan perjuangan untuk mencari identitas dan makna di dunia yang terus berubah. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, Vika respect buat temenin kamu lagi kali ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yes, dan seperti biasa di Spada, Vika bakal nemenin kamu sampai di jam 11 nanti ya. Bakal banyak informasi-informasi terupdate, bakal banyak bakal banyak program-program menarik pastinya teman Pro 2. So, yang penasaran kira-kira apa aja yang bakal Fikar bagi buat kalian hari ini, stay tune aja terus bareng Fikar di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: This one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

Pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Mungkin kamu yang sering mikir kalau diet itu gak harus banyak makan, atau gak makan sama sekali gitu kan, atau yang mau nambah berat badan kayak harus makan itu makan aja hidupnya gitu. Enggak teman Pro 2 ya, sebenarnya mengatur pola makan yang sehat itu juga penting teman Pro 2. Itu biasanya dapat dilakukan, kalau yang bakal Fikir kasih tau buat kamu ini, cara kamu bisa mengatur pola makan sehat kamu dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip isi piringku. Bagi piring kamu menjadi 4 bagian, terdiri dari 2/3 porsi makanan pokok ya, kayak karbohidrat yang kompleks gitu, terus 2/3 sayuran, 1/3 lauk pauk protein, dan 1/3 buah-buahan maybe. Pastiin juga kamu disiplin mengatur jadwal makan kamu agar metabolisme tubuh kamu tetap stabil. Nah, kali ini Fikar bakal kasih tahu kamu teman-teman dua paduan praktis dan yang lebih terstruktur lagi untuk mengatur pola makan kamu yang sehat gitu teman Pro 2. Yang pertama langsung aja Fikar kasih tahu kamu, ini komposisi gizi seimbang atau isi piringku ya. Setiap kali kamu makan, pastiin piring kamu itu penuh dengan pedoman gizi, kayak makanan pokok, atau kalau makanan pokok udah pasti yang karbohidrat kompleks gitu kan. Pilih sumber karbohidrat yang kaya serat, kayak nasi merah, maybe gandum, jagung, atau ubi-ubian gitu. Nah, next, selain makanan pokok, sayuran penting banget dalam produk ya. Penuhi setengah dari piring kamu itu dengan sayuran kaya serat untuk melancarkan pencernaan kamu. Emang kalau ngomongin tentang sayuran ya, kita balik lagi ke pencernaan gitu kan. Next, lauk pauk atau yang protein-protein ini teman-teman berdua, seimbangkan antara protein hewani, kayak misalnya hewani kan kayak ikan, telur, ayam tanpa kulit gitu. Dan selain protein yang hewani, nabati juga, tahu, tempe, nuts, or kacang-kacangan gitu. Habis itu baru buah-buahan teman-teman berdua. Lengkapi asupan vitamin harian kamu dengan mengkonsumsi buah segar. Kalau gak dapat buah, maybe something like juice, fruits juice gitu kan, mungkin buah, jus buah gitu kan, yang kalau walaupun ya udah banyak juga gitu dijual di supermarket, kamu bisa mungkin cari yang kadar gulanya rendah, banyak kok ya. Nah, next bakal ada beberapa tips lanjutannya lagi teman Pro 2. Fikar bakal kasih tahu kamu after this one, I'll give you some special sang dulu, ini dari Adam Levine, Good Mood.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Prodo RRI di Makassar, teman terbaik kamu. Dan Fikar masih bakal kasih tahu kamu tentang bagaimana cara kamu mengatur pola makan. Tadi kan yang pertama udah tuh komposisi gizi seimbang. Nah next, atur jadwal jadwal dan porsi makan kamu itu sangat-sangat penting juga, teman Prodo. Tepat waktu, terapkan prinsip makan teratur, sarapan, makan siang, dan makan malam, agar tubuh kamu itu tidak merasa lapar berlebihan yang memicu porsi makan kamu jadi kalap gitu. Mungkin dengan pembagian porsi, bagi maybe kalori harian kamu dengan proporsi sore dengan proporsi 20-30% untuk sarapan, 40-50% untuk makan siang, dan 20-30% untuk makan malam gitu ya. Jadi emang semua itu diatur dengan porsinya yang pas gitu, gak berlebihan, gak kurang juga gitu. Jadi jadwal makan kamu itu misalnya kayak makan siang itu di jam berapa, kamu harus makan siang di jam itu, makan malam juga, sarapan juga gitu kan, biar tubuh kamu itu tidak merasa lapar yang berlebihan gitu. Jadi semuanya tuh pas, kalau menjaga porsi makan seperti itu tubuh kamu bakal tidak obesitas juga, tidak kurang gizi juga gitu. Kalau Fikar sih sampai sekarang itu yang paling susah sih sebenarnya. Jadwal makan Fikar tuh yang paling susah, tapi makin kesini makin dijaga juga, makin aware sama jadwal dan porsi makan Fikar. Walaupun masih banyak bolongnya, tapi makin kesini harus emang betul-betul dijaga gitu, untuk menghindari yang namanya GERD juga gitu kan. Itu sangat-sangat penting, teman Prodo 2.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
3: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, tadi udah dua yang Fikar kasih tahu buat kamu bagaimana cara kamu mengelola pola makan kamu, teman Prodo ya. Next, batasi asupan tertentu, teman Prodo. Nah, untuk menjaga berat badan dan kesehatan jangka panjangnya kamu, batasi konsumsi kayak gula dan garam yang berlebihan gitu kan. Kurangi konsumsi cemilan manis, minuman bersoda, dan makanan tinggi natrium atau yang tinggi garamnya, teman Prodo. Minyak dan lemak jenuh juga, batasi makanan yang digoreng atau mengandung lemak trans, dan beralih ke lemak sehat seperti alpukat, minyak zaitun, atau kacang-kacangan juga, teman Prodo. Bukan berarti gak sama sekali ya, teman Prodo, tapi kurangi di batas yang sewajarnya aja gitu. Pilihan cemilan dan hidrasi kamu itu juga sangat penting, teman Prodo. Cemilan yang tinggi protein, jika ingin ngemil di antara jam makannya kamu, pilih aja cemilan yang mengenyangkan lebih lama, seperti kayak misalnya kamu ngemilin yogurt, kacang-kacangan, kacang rebus, atau buah-buahan, itu sangat baik, alangkah baiknya ya. Cukupi cairan kamu, teman Prodo. Jangan lupa minum air putih yang cukup sepanjang hari agar tubuh kamu itu tetap terhidrasi dengan baik. Apalagi kalau air putih itu kan sangat-sangat penting banget ya. Itu bisa menetralisir racun-racun yang ada dalam tubuh kamu juga gitu ya. Nah, itu dia, teman Prodo. After this jam 7 sampai jam 8 bakal ada lagu pilihan kamu seperti biasa. Fikar udah siapin 4 lagu terpilih. Jadi penasaran kira-kira apa aja? Jangan kemana-mana, makanya stay tune terus di 96.8 FM Prodo RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk!

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

Oke teman Pro 2, dimanapun kamu berada, masih barang Fikar pastinya 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Sesuai janji Fikar tadi, kalau Fikar bakal spill untuk 4 lagu terpilih, lagu pilihan kamu pagi ini teman Pro 2 ya. Dan langsung aja, ini udah ada 4 lagu terpilih, 2 lagu Indo, 2 lagu Manca seperti biasa ya. Langsung aja kalau gitu Fikar kasih tahu buat kamu. Ini dia, yang pertama, lagu dari Heart to Heart, Hachu, Rude.

Itu dia Root dari Heart to Hearts, teman Perdue. Lagu pertama lagu pilihan kamu pagi ini. Lagu kedua, ini gak kalah cantik sih. Gak kalah cantik, bahkan cantiknya tuh kalau menurut Fikar lebih cantik ini sih. Tadi cantik-cantik, sekarang cantik aja. Bukan cantik aja juga, maksudnya cantik karena dia sendiri gitu. Kalau Heart to Hearts kan banyak mereka, jadi cantik-cantik semua. Ini cantik sendiri. Marion Jola dengan Bye.

Nah, selain Marian juga teman progres, satu lagu berikutnya di lagu pilihan kamu pagi ini salah satu lagu yang lagi hype-hype-nya, yang kalau nge-scroll video-video orang di TikTok, di Instagram, di Facebook, malah itu semua lagunya ini. Nah, cha-cha-cha with me. Cha-cha-cha dari Bruno Mars.

Caca dari Bruno Mars. Ya, satu lagu terakhir gak kalah enaknya dari tiga lagu tadi, teman Pro 2, ini ada lagu dari dia dengan A.

Engkol pagi-pagi, engkol. Ya kan? Nah, itu tempat lagu terpilih, lagu pilihan kamu pagi ini, Taman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan ngevote, langsung aja ke Instagram kita @_makassar, atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget ya, di 08 11 410 968. Taman Pro 2 Fikar tungguin nanti sampai di jam 8 ya.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Oke teman Prodo, dimanapun kamu berada, sebelum bentar Fikar muterin lagu pilihan kamu di jam 8 sampai jam 9. Fikar mau kasih dulu satu informasi update ya. Ini tentang perkiraan cuaca yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, langsung dari pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika teman Prodo, perkiraannya ya. Di beberapa daerah ada yang hujan ringan, ada yang berawan juga, ada yang bahkan cerah berawan teman Prodo ya. Kita spill satu-satu nih teman Prodo. Nah untuk daerah Kepulauan Selayar diperkirakan akan berawan ya. Selain Kepulauan Selayar yang diperkirakan akan berawan hari ini, mana lagi nih, mana yang berawan tuh apa aja ya. Oh ini juga, Kota Makassar diperkirakan hari ini cuma berawan aja teman Prodo ya. Sedangkan yang hujan ringan, ada beberapa kota, kabupaten kota yang diperkirakan akan hujan ringan hari ini teman Prodo, seperti Kota Palopo, Kota Parepare, Toraja Utara, Toraja Luwu Timur, terus Luwu Utara, Tanah Toraja juga, Luwu sendiri, terus Nrekang, Pinrang juga, Sidra pas Sindereng Rapang teman Prodo, Sopeng baru, Maros juga teman Prodo, Sinjai juga diperkirakan hujan ringan, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba. Nah, sedangkan ada beberapa juga diperkirakan akan cerah berawan seperti di Kabupaten Bone, Pangkajene dan Kepulauan, terus Wajo juga. Ya, itu perkiraan cuaca untuk mereka cerah berawan katanya. Fikar saranin juga buat kamu semua teman Prodo, apapun perkiraan cuacanya teman Prodo, Fikar saranin untuk kamu tetap berikhtiar, bawa aja payung sama jas hujan di kendaraan kalian, kan gak rugi juga gitu kan. Jadi kayak kalau tiba-tiba kamu tiba-tiba di jalan terus hujan, kan kamu udah ada persiapan gitu, aman ya. Oke teman Prodo 2 yang pengen ikutan nge-vote di lagu pilihan kamu pagi ini, langsung aja ke Instagram kita @rnskoprodo Makassar, atau lewat WhatsApp kita 08 11 4 10 968, atau bisa juga lewat aplikasi kita RN Digital. Fikar tungguin.